0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

Bagaimana cara mencegah bullying? Apakah teman-teman pernah melihat kasus kejadian bullying atau perundungan? Atau justru kamu pernah mengalaminya? Tindakan ini harus dicegah dan dihentikan karena bullying bisa mengakibatkan anak jadi rendah diri, takut berteman, hingga mengganggu proses belajar. Lalu bagaimana cara pencegahan perilaku bullying di lingkungan sekitar kita? Langkah pertama, dengan mengenali lingkungan. Yap, kita harus mengenali dengan baik lingkungan di sekitar rumah, sekolah, atau tempat rawan bullying. Pengenalan lingkungan ini termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya, kenali sikap teman-teman di sekitar kita. Sebisa mungkin untuk tidak berinteraksi dan mendukung perlakuan buruk yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, membangun kepercayaan diri. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan atau kelebihan diri sendiri. Ketika kita tahu kemampuan dan keunggulan diri, maka perasaan intimidasi yang dilakukan akan berkurang. Namun jangan sampai juga rasa percaya diri ini tumbuh terlalu besar sehingga sulit menerima kritikan. Kalau sudah begini, maka kita jadi sulit menerima kritikan dan bisa-bisa menjadi pelaku bullying loh. 3. Berteman dengan banyak orang. Sebaiknya jangan sampai pilih-pilih teman ya. Sebisa mungkin berbuat baiklah kepada semua orang yang ada di sekolah. Ketika kita memiliki banyak teman, maka pelaku bullying tentu akan berpikir dua kali untuk melakukan hal yang tidak baik itu. Jika kesulitan untuk berteman di sekolah atau di lingkungan rumah, coba minta saran ke orang tuamu ya. 4. Menanamkan pola pikir anti-bullying. Kita harus sadar dan peka bahwa perilaku bullying itu bisa merugikan banyak orang, bahkan kita sendiri. Jika ada perilaku yang buruk di lingkungan sekitar, kita tidak boleh mencontoh dan menerapkannya di lingkungan. Dengan menanamkan pola pikir anti-bullying, maka kecil kemungkinan kita menjadi pelaku bullying. 5. Berani bercerita pada orang lain. Ketika melihat perilaku bullying, maka teman-teman harus berani cerita pada orang dewasa ya. Misalnya orang tua, wali murid, dan guru. Dengan begitu, korban bullying akan mendapat perlindungan. Bercerita juga membantu kita agar tindakan bullying tidak terjadi pada anak lainnya loh. Nah, itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah perilaku bullying.

0: Adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Hari ini panas sekali, jadi haus terus.
2: Semoga ideku berhasil ya.
1: Biar air minumannya cepat dingin.
2: Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas.
1: Tidak, kenapa minumannya jadi begini?
3: Kenapa, Dira?
1: Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika.
3: Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat.
1: Kenapa, Cika?
3: Aku penasaran airnya kemana ya?
1: Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aha, aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama.
3: Kok bisa ya?
1: Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas?
3: Iya, ingat. Bentuknya cair kan?
1: Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat.
3: Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat.
1: Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat?
3: Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira.
1: Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku.
3: Hah? Aku?
1: Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa.
3: Oh, iya, Dira. Membeku. Membeku. Membeku.
1: Wah, hebat, Cika. Kamu sudah bisa melafalkan kata membeku.
3: Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya?
1: Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu.
3: Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku?
1: Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya.
3: Wah, pudingnya terlihat enak.
1: Ini Mace yang buat loh.
3: Wah, Mace kamu hebat.
1: Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini.
3: Gimana caranya?
1: Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat.
3: Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya?
1: Iya, benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya?
3: Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya.
1: Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya.
3: Iya, terlihat enak.
1: Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko.
3: Oh, ternyata sirup dapat membeku juga. kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya?
1: Benar sekali, semua benda cair bisa membeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, puding yang masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair, lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding.
3: Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah.
1: Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat.
3: Air menjadi es batu, sirup menjadi es krim, cairan puding menjadi puding yang kenyal.
1: Teman-teman, apalagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong.
3: Membeku itu...
1: Kamu ngapain, Cika?
3: Aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe.
1: Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk.
3: Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres.
1: Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja.
3: Oh iya ya.
1: Pertama, aku harus tulis apa ya?
3: Apa ya?
1: Tadi kan kita belajar, kalau membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apa lagi, Cika?
3: Apa ya? Tadi kan air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak?
1: Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya?
4: Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis,
1: puding dapat membeku saat didinginkan.
3: Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat, sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko.
1: Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika?
3: Sirup dapat membeku saat didinginkan.
4: Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan.
1: Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat dan tanda bacanya sudah tepat?
3: Kayaknya udah benar deh.
1: Yeay, teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain.
3: Yeay, kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat.
1: Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu, cairan puding menjadi puding kenyal, dan air sirup menjadi es krim.
3: Teman-teman, ayo kita cek lagi informasinya.
1: Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, yang disebut membeku.
3: Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat.
1: Apalagi ya contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat? Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika.
3: Oh iya ya.
1: Yeay, bisa diminum lagi deh. Nih, Cika. Ya ampun, maaf ya, Cika.
3: Nggak apa-apa kok, Dira.
1: Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya.
4: Baju kamu dijemur di luar.
3: Iya, boleh Dira.
1: Ayo.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik yang di rumah yang masih terus setia bersama 89, masih ditemani bersama Abi Liloni, masih di acara Mutatel Weekend, sambil menemani adik-adik semuanya berlibur, sambil menemani adik-adik semuanya membantu mama dan papanya, sambil membantu adik kakaknya gitu ya, sambil ditemani lagu-lagu yang terbaik yang kami pilihkan untuk sahabat Mutatuli ya. Adik-adik tahu nggak atau pernah nggak main hujan-hujanan? Wah, hujan itu adalah sebuah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari langit ke permukaan bumi. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya proses pendinginan dan penguapan air di udara. Nah, proses terjadinya hujan itu ada yang namanya evaporasi, di mana panas matahari membuat air di laut, sungai, dan danau berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Kemudian terjadilah pengembunan atau kondensasi, di mana uap air di udara berubah menjadi titik-titik air atau kristal es yang membentuk awan. Kemudian ada yang dinamakan dengan presivitasi, di mana awan tadi yang sudah terbentuk menjadi sangat berat karena titik-titik airnya terlalu banyak, lalu airnya jatuh deh ke bumi sebagai hujan. Wah, Masya Allah ya, Subhanallah sekali, luar biasa Allah menciptakan hujan. Nah, ternyata manfaatnya apa sih hujan? Pertama, sebagai sumber air sudah pasti ya, mengisi kembali air di sungai, danau, dan juga pastinya untuk kebutuhan kita juga. Menyuburkan tanaman, betul, bisa membantu tumbuhan hidup dan juga tumbuh dengan baik. Dan yang pasti adalah untuk menjaga keseimbangan alam nih, sahabat Mutatuli ya, menjaga ketersediaan air bersih bagi manusia dan juga hewan. Oke, udah pada siap hujan-hujanan? Tapi jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa turunnya hujan gimana? Iya betul, Allahumma sayyiban nafian.
1: Wah, hujan.
2: Abi, Ami, kita boleh hujan-hujanan gak?
3: Boleh.
4: Wah, yang penting jangan lupa berdoa dulu ya.
5: Oke.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
6: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kuku.

0: dosa lo, dosa lo.
1: Cut Nyadin adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Lampadak, Kerajaan Aceh pada tahun 1848, merupakan salah satu pahlawan wanita yang memiliki semangat perjuangan untuk melawan penjajah Belanda.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada Bondan Prakoso dengan hamburger dan juga martabak. Ayo adik-adik, suka mana? Hamburger apa martabak? Suka dua-duanya ya? Iya, tapi kalau misalnya dua-duanya suka, terus juga dimakan berlebihan, gak baik juga ya. Martabak juga gak boleh kalau misalnya gulanya banyak. Terus juga hamburger juga gak boleh, soalnya itu fast food gitu ya. Jadi dimakan secukupnya saja. Nah, sudah pukul 8:03. Seperti yang tadi sudah Abi Lilo sampaikan bahwa di tengah-tengah kita nanti kehadiran tamu dari teman-teman, dari kakak-kakak komunitas Read Aloud. Dan alhamdulillah mereka sudah hadir di studio kita. Kita sapa semuanya. Assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke. Sebentar, mohon lihat kabel mic-nya nomor berapa? Saya lupa-lupa ingat.
1: Ini
0: Kak Ais?
1: 4.
0: Oke. Saya naikin nomor 4. Kak Suci?
2: Nomor 4.
0: Nah,
2: ada 2. Nomor
0: 3. Oh, 3. Oke, coba dicek. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ada ya. Oke, nah mereka sudah di tengah kita. Kita kenalan dulu aja kali ya. Sok siapa dulu? Yang pertama ada kakak siapa?
1: Ada Kak Suci.
0: Oke, Kak ya. Suci, apa kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Aktivitasnya kalau boleh tahu nih ngapain aja selama ini?
1: Sehari-hari saya ngajar TK.
0: TK? Mm-hmm. Oh, Masya Allah.
1: Iya, di Sumur Buang. Kemudian juga saya ngampus.
0: Oh, ya. Masih ngampus. Oke, berikutnya ada kakak siapa ini?
3: Halo, iya. Aku Kak Ais.
0: Oh, Kak Ais. Kak Ais, sehari-hari boleh tahu ngapain aja?
3: Sehari-hari aku ibu rumah tangga.
0: Masya Allah. Selain itu, punya bisnis-bisnis tertentu kayaknya?
3: Iya. Punya bisnis.
0: Oke, sedang menggeluti bisnis-bisnis tertentu ya. Oke, iya. Hari ini teman-teman dari komunitas Read Aloud seperti biasa ya menyapa kita semuanya. Setiap hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 9, mereka tentu akan membawa cerita-cerita menarik untuk diceritakan kepada adik-adik, sahabat kita terus semuanya yang lagi ada di rumah. Nah, hari ini membawa berapa ceritakah kakak-kakak ke studio ini?
1: Ada dua.
0: Dua, oke. Okay. Coba diperlihatkan atau dibacakan. Yang pertama bukunya adalah berjudul?
1: Iya, berjudul Alina dan Irama Bambu.
0: Alina dan Irama Bambu. Agak di-spill sedikit tapi jangan diceritakan semua. Kira-kira ceritanya tentang apa nih Kak?
1: Cerita tentang keberanian seorang anak mencoba hal baru.
0: Oh wow, menarik ya. Seperti apa perjalanan si anak itu nanti kita akan ketahui ya. Kemudian yang kedua, lupa gak menyapa satu lagi. Ada Ade Giska. Ade Giska, apa kabar? Dia melihat aku begitu tajam sekali. Aneh, kenapa orang itu kali ya? Oke. Ada lagi Ade Giska juga di sini ya. Terima kasih sudah datang. Oke, silakan Ade Giska atau Kak Ais dikasih tahu bukunya berjudul apa ini?
3: Kita mau membacakan buku Bangunkan Mereka Jog.
0: Bangunkan Mereka
3: Jog.
0: Jog. Ah, penasaran tuh jog itu apaan?
3: Iya.
0: Nanti kita bakalan spill ya satu persatu. Kita akan ceritakan semuanya. Makanya untuk sahabat Mutatuli, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
5: cepat, tanggap, profesional, humanis.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
6: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
6: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
6: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

em.

0: 89.1 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya yang masih terus stay tune di 89. Kita masih di Mutatuli Weekend dan kita masih bersama teman-teman dari komunitas Read Aloud, ada Kak Ais dan juga Kak Suci. Nah, barusan kita tadi sudah dengerin lagu dari Joshua dengan Air. Nah, sebelum kita bacain buku ceritanya nih, punya cerita seru gak sih berkaitan dengan air gitu? Mungkin pernah main air waktu kecilnya, pasti pernah dong? Atau enggak? Kalau Kak Suci enggak?
1: Pernah.
0: Oh, pernah juga dong.
1: Semuanya pernah deh.
0: Semua ya, kayaknya semua anak kecil suka banget sama air. Kalau Kak Suci mungkin bisa sharing cerita ke adik-adik yang ada di rumah, pernah punya pengalaman apa gitu ketika main air gitu?
1: Aku suka ini sih, mandi hujan.
0: Hujan-hujanan.
1: Okay.
0: Hujannya di mana biasanya? Di depan rumah.
1: Di depan rumah.
0: Oh, iya ya. Kalau hujan-hujan di sekolah kan repot ya.
1: Iya.
0: Kak Ais gimana?
2: Kalau aku dulu tuh sering banget main mandi di tempat pemandian umum gitu, tapi tempat dia tuh umum. Ada kolamnya besar.
0: Daerah mana sih kalau boleh tahu? Kalau ada pemandian umum
2: sudah tidak berfungsi.
0: Sudah tidak berfungsi lagi, tergusur oleh zaman ya, Kak Ais.
2: Jadi dulu tuh saking lamanya itu sampai nenek tuh nyamperin. Tuh.
0: Ya Allah. Itu ya apa, didikan VOC kayaknya ya. Karena saking gak mau mancak gitu kalau bahasanya gitu ya. Iya. Ngomongin masalah air lagi nih ya, kaitannya dengan mandi gitu ya. Kayaknya sih adik, mudah-mudahan sih adik-adik sahabat Mutatuli yang di rumah yang lagi dengan kita udah pada mandi ya. Gitu. Mungkin punya tips gak sih kalau Kak Suci supaya bisa bangun pagi lalu kemudian bisa mandi pagi juga? Secara kan godaannya itu adalah biasanya suka dingin atau segala macam gitu. Padahal pagi-pagi kita harus segera beraktivitas gitu. Kak Suci ada tips?
1: Menurutku sih di Rangkas Bitung ini belum ini ya.
0: Belum apa?
1: Gak terlalu dingin gitu.
0: Musimnya cuma kemarau sama hujan doang gitu ya, belum salju ya.
1: Kalau di puncak gitu kan, saya kalau itu suka pulang kampung gitu, gak bisa tuh mandi pagi. Kalau di sini mah menurut saya bisa mandi
0: pagi. Masih worth it ya gitu. Jadi gimana tuh? Ada tips gak gimana caranya bisa
1: bangun pagi ya? Kalau saya tuh pernah sempat di titik yang nggak bisa bangun pagi gitu ya. Jadi kayak bangunnya kesiangan terus. Akhirnya
0: anak gadis bangun kesiangan.
1: Iya, maksudnya ada ya, maksudnya lagi libur kayak gitu. Jadi akhirnya saya setel alarm gitu, pokoknya harus bangun pagi. Kalau malamnya kita yakinin bangun, saya harus bangun pagi ya, paginya bakal
0: paginya afirmasi dulu, sounding dulu gitu ya, bahwa besok harus bangun pagi gitu. Kalau Kak Ais mungkin karena pengalaman sudah punya anak gitu ya, ada tips gimana caranya supaya anak-anak bisa bangun pagi?
2: Betul tadi kata Kak Lilo, harus ada sounding dulu.
0: Sounding dulu.
2: Misalnya nanti pagi-pagi kita jalan pagi ya. Nah, pasti tuh anak-anak mau bangun pagi. Tapi kalau misalnya kayak tadi pagi nih, anak-anak gak menjanjikan abis sholat subuh tuh pasti tidur lagi.
0: Oh gitu.
2: Dan gak mau mandi pagi. Jadi harus semalamnya itu harus sounding dulu.
0: Harus janjian dulu. Harus gak dijanjiin sih maksudnya. Tapi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu besok paginya. Oke sih.
2: Mungkin nanti dibuatkan sarapan enak gitu misalnya.
0: Betul. Nah itu penting sih kayaknya ya. Oke. Nah, abis itu bangun pagi, kemudian sarapan. Nah, ini sarapan juga kadang-kadang juga gak susah-susah. Mau-mau susah-susah gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Mungkin Kak Suci juga punya tips gimana sarapan yang kayaknya juga paginya tetap enak gitu makanannya, tapi juga gak menghilangkan tradisi sarapan kan. Bagaimanapun juga, sarapan itu kan penting juga ya untuk menjaga ketahanan tubuh supaya nanti bisa fit sampai siang gitu. Kalau Kak Suci ada tips punya sarapan apa yang cocok di pagi hari, atau mungkin punya sarapan favorit biasanya apa gitu?
1: Biasanya Suci sarapan telur. Akhir-akhir ini lagi suka rebus-rebusan.
0: Rebus-rebusan. Iya, oke, gitu. Sehat sih, banget.
1: Labu siam, rebus gitu.
0: Itu yang belakangan ini lagi dinikmati gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Kenapa milih itu, Kak?
1: Jadi sebelumnya itu kan nggak dikontrol ya makanya, karena apa bubur segala macam, siangnya itu lemes gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, ngantuk kayak gitu-gitu kan katanya gula atau segala macam. Ya pokoknya siap. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya cari-cari ternyata emang sebenarnya harusnya pagi itu makannya sehat
0: gitu. Oh, siap. Nah, gitu ya Kak Ais ya.
2: Iya, harusnya gitu ya.
0: Oh gitu. Oh. Kalau Kai sendiri mungkin pengalaman menyiapkan sarapan buat anak gitu.
2: Kalau aku sih anak-anak karena seneng masak sendiri ya, apalagi masak telur gitu kesukaan mereka. Ya biarin aja mereka masak, giliran mereka pasti kalau pagi-pagi mereka selalu lapar.
0: Oh gitu.
2: Jadi selalu masak sendiri, kadang bikin nasi goreng, kadang bikin nasi goreng gitu.
0: Siap-siap gitu. Okay. Giska, suka sarapan apa di rumah?
2: Giska sekarang mau bikin telur ya.
0: Oh Masya Allah.
2: Kita mecahin telur.
0: Eh? Kok mecahinnya?
2: Iya, bikin telur ke
0: wajah. Ketahuan. Nah, seru ya mecahin telur ya. Oke, okay. Nah seseru nanti teman-teman dari komunitas Read Aloud ada Kak Ais dan juga Kak Suci yang nanti akan membacakan dua buku cerita yang baru saja tadi kita sampaikan judulnya dan juga kita spill dalamnya apa. Nah setelah ini ya, setelah ini nanti kita bakal balik lagi nemenin sahabat Mutatulis semuanya dan langsung kita akan bacakan buku cerita yang mereka bawa. Makanya untuk sahabat Mutatulis semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Mutatulis, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Yes, pasti seru karena di sini kita udah siap-siap bacain untuk sahabat Utatuli ya, terutama adik-adik yang ada di rumah. Ayo adik-adik di rumah yang mau dengar merapat ke sini, merapat, duduk manis, kita siap-siap dengerin Kak Suci dan juga Kak Ais yang akan membacakan ceritanya. Dimulai dari siapa dulu nih?
1: Dari
0: Kak Ais dulu ya, karena harus mengkondisikan sesuatu. Oke, silakan Kak Ais, judulnya dibacakan dan seterusnya.
1: Iya, selamat pagi teman-teman. Kak Ais mau membacakan buku dengan judul Bangunkan Mereka, Jok.
0: Oke.
1: Nah, ciptaan Eva Nukman dan ilustratornya adalah Tifa N. Tanuwigena.
0: Oke.
1: Kita langsung buka ya. Di sini di sebuah peternakan ya. Langsung baca. Jok kini menjadi ayam jago utama. Tugasnya membangunkan seisi peternakan.
0: Oke. Giska tahu suara ayam?
1: Suara ayam kayak gimana?
0: Iya, itu suara, dia suara ayam.
1: Namun ada satu masalah. Apa masalahnya?
0: Apa ya?
1: Jok tak bisa berkokok.
0: Ay,
1: gimana suara Jok?
0: Gitu ya.
1: Itu suaranya karena dia tidak bisa berkokok.
0: Kasian ya.
1: Mungkin Jog harus berlatih. Menurut Jog seperti itu. Dia berlatih. Hewan-hewan lain malah tertawa.
0: Iya, tertawakan suaranya ya.
1: Iya. Gimana perasaan Jog ya? Jog pindah ke belakang. Namun tetap saja ada yang tertawa. Siapa di sini yang tertawa?
2: Siapa?
0: Oh iya, tikus.
2: Cacing.
1: Cacing. Ini?
2: Semut.
0: Semut.
2: Kumbang.
0: Kumbang. Iya.
1: Kumbang juga tertawa. Jok semakin kesal. Jok mengejar mereka. Gimana kejarnya? Gitu. Terus dia lari-lari. Ada siapa yang lari?
2: Bebek.
1: Bebek. Suara bebek gimana? Terus ada ayam. Petuk petuk petuk petuk petuk. Semua isi peternakan itu berisik. Ada suara embe. Embe embe. Embe apa domba?
2: Domba.
1: Domba. Nah, ups, kaleng-kaleng ini mengganggu saja. Ah, kaleng. Jok tersadar. Ada apa ya sama kaleng? Aha, Jok punya ide. Dia bisa membangunkan seisi peternakan. Ada cara lain.
0: Apa
1: kira-kira
0: itu ya?
1: Ngapain ya si Joknya ya? Soalnya suara kalengnya gini, kelontang, kelontang, kelontang, kelontang, kelontang. Suara apa itu?
0: Suara apa itu?
2: Ketuk, ketuk, ketuk.
0: Kelontang, kelontang, kelontang.
1: Suara
0: kaleng.
1: Nah, tahu nggak apa yang dilakukan oleh Jok?
2: Ditariin kakinya.
1: Iya.
0: Iya, diiketin ke kakinya ya.
1: Diiket kakinya, selesai.
0: Selesai deh. Nah, kira-kira adik-adik di rumah nih, sudah menyimak belum ceritanya? Kira-kira hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari cerita tersebut? Kira-kira apa kak yang bisa kita ambil dari hikmah cerita tentang si Jok ini?
1: Tentang terus berusaha dan kreativitas.
0: Okay.
1: Nah, karena Jok juga merasa bertanggung jawab, dia terus berlatih meskipun dia tahu, oh saya tidak bisa berkokok, tapi dia terus berlatih. Nah, akhirnya dia menemukan ide. Karena dia kreatif, dia menemukan ide lah.
0: Okay. Jadi itu ya sahabat Mutatuli ya. Jadi kita nih dalam kehidupan ini jangan pernah putus asa. Kalau kita mengalami kendala atau mengalami hambatan, jangan putus asa, cari ide-ide kreatif ya. Nah, siapa tahu dari ide-ide kreatif tersebut bisa membantu melewati hambatan tersebut. Oke, terima kasih Kak Ais.
1: Iya.
0: Next berikutnya, Kak Suci kayaknya sudah siap-siap nih dengan bukunya nih. Silakan Kak Suci, judulnya
3: Alina dan Irama Bambu.
0: Wah, menarik nih ceritanya kayaknya ya.
1: Izin bantu Kak Suci, iya, karena bukunya ini banyak.
0: Oh, Masya Allah, ada dua. Kok jadi, bisa?
1: Ini bukunya banyak banget. Jadi kasihan Kak Sucinya kalau sendirian.
0: Oh gitu, jadi saling saut-saut nih ceritanya. Iya, boleh, boleh, boleh. Silakan, silakan.
3: Halo teman-teman. Nih, lihat Kak Suci ada buku judulnya Alina dan Irama Bambu. Ditulis oleh Oki E. Nursari, ilustratornya Vicky Tito Guiza.
0: Oke. Kita buka ya halamannya.
3: Pertama.
0: Kak Suci mau gimana? Kiri apa kanan? Gini nyamannya?
3: Gini aja deh.
0: Oke.
3: Teman-teman, Alina sedang bermain di tanah lapang. Mereka melompat dan meloncat mengikuti irama bambu.
0: Wow, seru.
3: Mereka sedang bermain rangku alu.
0: Oh, namanya rangku alu. Oke.
3: Empat batang bambu dimainkan. Prak prak, trek trek, prak trek. Seperti itu suara batang bambu yang beradu. Prak prak, trek trek, prak trek. Di manggarai tempat tinggal Alina, rangku alu juga dimainkan pada saat perayaan panen. Pemainnya memakai baju adat daerah Nusa Tenggara Timur. Alina senang sekali melihatnya. Ada iringan alat musik gendang dan gong. Tarian rangku alu jadi makin menarik.
0: Wah, itu teman-temannya yang di bawah itu ya.
3: Betul. Ini bukan Manggarai yang Jakarta ya. Manggarai yang Nusa Tenggara Timur.
0: Oh iya sih. Iya.
3: Sejak kecil, anak-anak Manggarai senang bermain rangku alu, kecuali Alina. Alina hanya senang melihatnya. Dia khawatir tidak bisa mengikuti irama bambunya. Bambunya bergerak cepat sekali, kata Alina. Kamu bisa mencoba dulu, Alina, bujuk Kak Rano. Alina tidak mau. Alina berpikir, pasti sulit sekali. Dia harus melompat dan meloncat di atas bambu yang membuka dan menutup.
1: Oke. Kak Rano terus-menerus mengajak Alina. Namun, Alina selalu menolak. Kakak, aku tidak mau ikut bermain, seru Alina. Alina khawatir, bagaimana kalau kakinya tersandung batang bambu? Aduh, Alina bisa jatuh. Bagaimana kalau kakinya terjepit batang bambu? Aduh, pasti rasanya sakit sekali. Namun, Alina iri melihat keramaian itu. Teman-teman Alina terlihat riang dan bersemangat. Mereka mengantri untuk bermain rangku alu. Mereka bergantian bermain dengan senang hati. Alina tahu bahwa teman-temannya sedang berlatih. Mereka akan ikut dalam pertunjukan tarian rangku alu. Mereka ingin meramaikan perayaan panen bulan depan. Alina juga mau ikut tampil di perayaan. Dia ingin bersenang-senang bersama teman-temannya. Apa sebaiknya Alina juga ikut bermain rangku alu?
3: Kalau begitu, Alina akan mencobanya. Ayo mainkan bambunya, Kak. Siap ya, Alina, seru Rano. Alina mulai menghitung langkah kaki. Satu, dua. Oh, Alina kurang cepat mengangkat kaki. Kaki kirinya terjepit bambu.
0: Kasian ya, Giska ya. Kakinya kejepit bambu.
1: Iya.
0: Kita lanjut ya.
3: Aduh, sakitnya. Padahal Alina baru mencoba bermain sebentar. Namun tariannya harus terhenti. Sudah, aku tidak mau bermain lagi. Seru Alina kesal.
0: Alinanya ngambek ternyata ya. Terus?
3: Rano kasihan melihat Alina yang kesakitan. Tunggu sampai lukamu sembuh. Nanti kamu coba lagi ya, Alin. Hibur Rano.
1: Alina hanya bisa melihat dari jauh. Rano dan teman-temannya terlihat asyik bermain rangku alu. Sekarang Alina sungguh ingin bermain bersama mereka. Melompat, meloncat, menari, dan tertawa. Pasti menyenangkan sekali. Namun Alina takut merasakan sakit lagi.

0: tepuk tangan riang. Dia tidak bosan melihat tarian bambu. Asik sekali mendengarkan irama bambu beradu. Prak prak, trek trek, prak trek.
1: Alina sering melihat teman-temannya bermain. Alina menghafal irama bambunya. Alina lalu berlatih menari sendiri. Satu, dua, lompat. Tiga, empat, loncat. Hap, hap, hap, hap. Alina mengajak Rano untuk berlatih. Ayo kak, mulai, seru Alina. Siap ya Alin, sahut Rano. Satu, prak. Dua, trek. Tiga, prak. Empat, au, oh, trek. Kali ini tidak apa-apa, sakitnya sedikit saja. Alina melanjutkan lagi tariannya. Alina cepat belajar. Ia makin lincah menari. Kakinya lincah mengikuti irama bambu. Teman-temannya ikut bersorak senang. Alina gembira sekali. Lihat kak, aku bisa. Rano bertepuk tangan. Kamu sudah pandai, Alin.
2: Yeay. Satu lagi.
1: Kak, besok kita bermain memakai 6 bambu yuk, seru Alina. Boleh saja, Alin, jawab Rano terkejut. Alina makin bersahabat dengan irama bambu. Alina kini menyukai rangku alun.
2: Wah, ceritanya sangat seru sekali. Gambarnya juga menarik semua ya. Oke. Kira-kira kak, kalau misalkan adik-adik mendengarkan cerita yang kakak sampaikan ini, dapat hikmah apa yang bisa didapatkan kira-kira?
1: Hikmahnya yaitu berani mencoba hal baru.
2: Betul.
1: Ya, kadang kita suka takut kan sama
2: sesuatu yang baru.
1: Seperti Suci nih sekarang. Okay. Sekarang Suci berani mencoba untuk di sini menjadi leaders.
2: Walaupun pada perjalanannya mengalami sakit dulu seperti Alina ya.
1: Walaupun sakit tapi tidak apa-apa, namanya mencoba. Semua orang pasti dari nol.
2: Betul.
1: Tidak tahu apa-apa.
2: Siap, oke. Yang penting tidak pernah patah semangat ya.
1: Betul sekali.
2: Untuk terus mencoba. Nah, adik-adik di rumah juga boleh seperti itu. Punya kemauan yang keras untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Supaya nanti mendapatkan pengalaman baru, ilmu yang baru juga. Dan kayaknya dari ceritanya juga banyak kearifan lokalnya juga ya. Kalau kita lihat ada nama Manggarai tadi,
1: Manggarai.
2: Bukan stasiun ya tadi.
1: Bukan yang di Jakarta.
2: Yang terus di NTT. Ada dari NTT. Terus ini juga permainan dari NTT juga ya?
1: Iya.
2: Namanya apa tadi kak?
1: Rangku Alu.
2: Rangku Alu, oh, oke. Itu bermainnya bisa berkelompok ya kayaknya
1: sih?
2: Iya
1: berkelompok.
3: Memang harus berkelompok ya?
2: Berkelompok ya, oke. Berapa orang kira-kira dimainkan?
1: Berapa ya?
2: Coba kita
1: yang
2: hitung.
1: Yang megang bambu kan di sini ada sekitar 4 orang.
2: Yang
1: main. Kemudian yang mainnya 1. Tapi kalau bambunya ada 6 berarti bisa lebih nih, bisa 1 2 3 4 5 6. Yang megangnya 6.
2: Yang mainnya
1: 1.
2: 1. Gitu. Yang main juga bisa lebih dari 1 kayaknya ya.
1: Bisa.
2: Kalau misalnya sudah cekatan gitu. Oke, seru menarik. Kayaknya sih lebih seru lagi kalau kapan-kapan kita coba kali ya.
3: Main rangku alu
2: ya. Oke. Nah, itu dia sahabat Mutatuli, cerita dari Kak Suci dan juga Kak Ais. Nanti kita bakal balik lagi ya untuk kembali ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Read Aloud. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Mutato FM, cerdas, informatif, dan solutif. Terima kasih untuk adik-adik sahabat Mutatuli yang masih terus stay tune di 89. Kita masih satu interval lagi, satu segmen lagi, ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak dari komunitas Read Aloud. Tadi barusan kita bacain dua ceritanya ya. Yang pertama tentang Alina dan juga tentang si Jok yang merasa kehilangan suaranya ya. Oh, ada yang makan. Ada yang makan. Iya. Komunitas Read Aloud ini ada event tertentu dalam waktu dekat ini. Bocoran sih katanya sih ada. Boleh disampaikan dan dipromosikan di sini.
1: Ada event terdekatnya hari ini banget nih.
0: Hari ini banget.
1: Pulang dari radio, rencananya ke Ais yang mau ngisi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata ada kok, tenang aja, ada penggantinya. Di tempatnya itu di perpustakaan Seja Adinda.
0: Ah, deket dong.
1: Di bazar.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi di bazar ada ini juga ada acara juga di sana.
0: Ngapain aja Kak di sana kalau boleh di spill?
1: Baca aja. Baca buku bareng.
0: Baca buku seperti ini bareng-bareng. Iya, oke.
1: Okay. Iya. Baca nyaring juga.
0: Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik gabut nih, enggak ada kegiatan, boleh ajak ayah bundanya datang ke perpustakaan Seja Adinda. Oke.
1: Okay. Tiap pekan.
0: Ah, tiap pekan?
1: Iya, insya Allah tiap pekan.
0: Oh, Masya Allah.
1: Tanggal 8 ada.
0: Ada
1: tiap
0: lagi.
1: Tiap pekan ada, tiap hari Sabtu.
0: Oke. Kak Suci juga ikut ke sana atau untuk pekan ini enggak?
2: Pekan ini insya Allah ikut dulu.
0: Ikut juga, oke. Okay. Ikut meramaikan juga ya. Oke. Okay. Terakhir deh, boleh sebagai closing statement dari Kak Ais atau dari dua-duanya, boleh boleh mengajak seluruh adik-adik, boleh, atau mungkin boleh mempromosikan komunitas Read Aloud-nya, atau mungkin mau pesan-pesan tertentu, barangkali ada yang pengen mau disampaikan. Please. Boleh, silahkan.
2: Oke, silahkan. Jadi Suci ini minjem buku Alina dan Irama Bambu ini dari perpustakaan BPMP.
0: Oke. Okay.
2: Iya, di ONA. Itu teman-teman sebetulnya itu boleh dibuka untuk umum gitu. Jadi teman-teman boleh datang ke perpustakaannya.
0: Oke.
2: Okay. Ada satpam tinggal bilang mau ke perpustakaan gitu. Nanti dibolehkan masuk. Anak-anak itu buku anak-anak sangat banyak di sana. Yang biasanya kita nemuinnya di web apa ya itu? Web apa itu,
1: iya,
2: Kak?
1: Web yang online itu.
2: Iya, yang online namanya. Itu di situ web Kemendikbud ya kalau nggak salah.
1: Banyak sih soalnya linknya itu.
2: Iya. Itu di situ ada banyak sekali buku cetaknya.
0: Oke. Okay.
2: Buku cetaknya ada di situ semua. Jadi buat kalau bawa anak-anak mau minjem buku atau mau bacain buku itu sangat
0: recommended
2: sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Ada tempat, ada kayak mainan-mainan edukasinya juga.
0: Oh, ramah anak tempatnya ya. Masya Allah.
1: Jadi penasaran kesana.
2: Iya.
0: Setiap hari, Kak?
2: Des. Senin, hari kerja aja.
0: Hari kerja aja.
2: Iya,
0: Senin sampai Jumat dari pukul.
2: Iya. Pukul pagi jam berapa ya? Saya kurang tahu. Tapi intinya pulang sampai jam 4.
0: 4 sore pulangnya.
2: Entah jam 3 atau jam 4 gitu.
0: Oke, okay. Mungkin let's say jam kantor tuh jam 8 atau setengah 9 kali ya. Yeah, oke, okay. Jadi
2: jam kantor lah.
0: Jadi adik-adik sahabat Mutatuli bisa datang ke perpustakaan BPMP di ONA, datang setiap Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore gitu. Buku-buku anak-anak saja kah atau buku dewasanya juga? Kan biar sekalian mak sama bapaknya
2: ada
0: juga
2: novel.
0: Baca.
2: Oh, ada novel-novel, kemudian juga ada buku-buku untuk guru-guru TK SD. Itu ada buku-buku kayak modul ajar gitu-gitu.
0: Oh.
2: Atau enggak mungkin untuk anak FKIP gitu ya? Iya, ada.
0: Ada buku referensi gitu. Untuk bapak dan ibunya yang kerja di keguruan.
2: Iya.
0: Oke, okay, nice,
2: jurnal,
0: nice.
2: Jurnal gitu, eh.
0: Siap, siap. Kayaknya udah kerja sama nih sama BPMP.
2: Enggak sih, saya enggak sering ke sana aja.
0: Sering ke sana aja. Oke. Okay. Penting banget sih sebetulnya ya kita kita ketahui juga. Oke, okay. Ada lagi dari Kak Ais barangkali sebelum kita pamit.
1: Kalau dari Kak Ais sih yang tadi karena jangan pernah lupa ya acara Read Aloud setiap
0: Hari Sabtu
1: selama satu bulan ini.
0: Siap.
1: Di perpustakaan Seja Adinda.
0: Okay.
1: Dan tunggu event-event Read Aloud selanjutnya.
0: Oke. Okay. Kita tunggu event-event dan kejutan-kejutan lainnya dari komunitas Read Aloud. Jangan lupa ajak-ajak ini juga ya, media partner ya. Iya, media partner Radio Mutatuli, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa bagi sama dengan baik. Oke, okay, Kak Ais, Kak Suci, terima kasih. Thank you for coming. Terima kasih sudah main-main ke studio Mutatuli dan juga sudah mengajak adik-adik di rumah untuk mendengarkan cerita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan komunitas Read Aloud-nya makin baik, makin bertumbuh, makin keren. Makin amin. Banyak anak-anak yang tercerdaskan juga.
1: Amin.
0: Dan sahabat Mutatuli, dengan demikian tuntas sudah juga kebersamaan saya menemani sahabat Mutatuli semuanya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi pekan depan untuk acara seperti ini. Namun nanti kalau dengan saya Senin juga ketemu lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye kamera.

cara menjaga kesehatan mata. Mata adalah salah satu organ penting pada tubuh kita. Mata membantu kita untuk bisa melihat keadaan sekitar. Nah, karena itulah kita harus menjaga kesehatan mata agar tidak terjadi masalah yang akan mempengaruhi penglihatan kita. Teman-teman tahu tidak kalau mata kita itu tersusun dari beberapa bagian loh? Ada bagian luar dan juga ada bagian dalam. Setiap bagian pada mata tentu saja punya peranan yang penting ya. Makanya, kita harus menjaga kesehatan mata kita dengan menerapkan kebiasaan sederhana seperti berikut ini. 1. Menjaga pola makan. Jenis makanan punya pengaruh besar bagi kondisi kesehatan tubuh, termasuk mata. Ini karena makanan menjadi sumber nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut WebMD, nutrisi seperti asam lemak, omega-3, lutein, seng, dan vitamin C dan E dapat membantu menangkal masalah penglihatan. Beberapa jenis makanan yang mengandung gizi baik bagi mata yakni sayuran berdaun hijau, salmon, tuna, dan ikan berminyak, telur kacang-kacangan, jeruk, dan tiram. 2. Lindungi mata dari sinar matahari. Indonesia adalah negara yang berlimpah sinar matahari. Sayangnya, terlalu banyak paparan sinar UV berpengaruh kurang baik pada kesehatan mata. Ini sama halnya seperti kita melindungi kulit dengan tabir surya dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Begitu juga dengan mata, kita perlu melindungi dengan cara menggunakan kacamata hitam agar mata kita tidak terlalu parah terkena paparan sinar UV. 3. Ikuti aturan 20-20-20. Bagi generasi sekarang, menatap layar komputer, ponsel, atau tablet selama berjam-jam seringkali terjadi ya. Terlalu sering dan lama menatap layar akan menyebabkan mata menjadi mudah lelah, ketegangan mata, penglihatan kabur, kesulitan fokus pada jarak, mata kering, sakit kepala, hingga nyeri leher, punggung, dan bahu. Kalau sudah mengalami gejala seperti ini, ada baiknya kita melakukan aturan 20-20-20. Siapa yang tahu maksud dari rumus itu? Yap, rumus 20-20-20 itu maksudnya adalah 1. Mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan mengalihkan mata. 2. Melihat objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik. Mengutip dari Cleveland Clinic, mengikuti rumus 20-20-20 membuat mata lebih rileks dan membiarkan diri berkedip untuk melumasi mata. 4. Olahraga teratur. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa olahraga dapat mengurangi resiko penyakit mata dan menurunkan resiko kehilangan penglihatan. Selain berolahraga, kita juga dianjurkan untuk menghindari kebiasaan membaca di tempat gelap. Saat membaca, jaga jarak mata dengan buku setidaknya 25 hingga 30 cm. 5. Periksa mata rutin. Setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa membutuhkan pemeriksaan rutin setidaknya 2 tahun sekali. Melalui pemeriksaan mata, dokter dapat memantau dan mendeteksi kondisi kesehatan mata kita sejak dini. Nah, itu tadi 5 cara jitu untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat. Selamat mencoba ya teman-teman, jangan lupa jaga selalu kesehatan matamu.

0: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Mutatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: kunaon ngelamun?
1: Oh siap.
2: Entuh jang.
0: Ya pak, kopi nak.
2: Oh nyak, bara ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang gak segitu ayan. BBM kayak jeng traktor gak saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang hanya di 89 Multatuli FM.
6: Mungkinkah

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di emang gesehese nauju gila.
4: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisir lah, gimana orang kamarung?
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pada tahun 1631 dan meninggal pada tahun 1683. Beliau adalah putra dari Sultan Abdul Ma'ali Ahmad dan Ratu Marta Kusuma. Sultan Ageng Tirtayasa menjadi Sultan Banten, yaitu periode 1640 sampai 1650. Saat kecil, beliau diberi gelar Pangeran Surya.
1: Kilas balik lagu terbaik.
2: Lagu fenomenal I Knew I Love You dari Savage Garden bercerita tentang takdir dan perasaan menemukan belahan jiwa yang telah lama dinantikan. Lagu ikonik ini ternyata ditulis dengan sangat kilat oleh Darren Hayes atas permintaan label rekamannya agar memiliki nuansa seperti lagu Truly Madly Deeply. Proses kilat Darren Hayes menulis lirik dan melodinya hanya dalam waktu 40 menit saja. Pihak label rekaman secara khusus meminta duo ini untuk menciptakan lagu bernuansa balada pop yang manis dan bisa menandingi kesuksesan single mereka sebelumnya. Kalimat I Knew I Love You Before I Met You menggambarkan keyakinan seseorang bahwa mereka telah menemukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Lagu ini hampir tidak masuk ke dalam album kedua mereka, Affirmation. Namun, saat dirilis, lagu ini menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Amerika selama 4 minggu dan menjadi salah satu lagu yang paling sering diputar di pesta pernikahan. Sahabat Multatuli, please welcome Savage Garden, I Knew I Love You.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Multatuli Weekend. Lagu-lagu hits yang hangat di telinga. Informasi ringan. Menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend. Hadir sampai pukul 12 siang. Hanya di 89 Multatuli FM.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Multatuli lagu hits hari ini.
1: Lagu karya Enau dan Ari Lesmana ini menceritakan tentang penyesalan mendalam kehilangan orang tercinta dan kisah hidup seorang anak perantau, menggambarkan seseorang yang menunda kepulangannya karena merasa penghasilannya belum cukup dan ingin mengejar kesuksesan. Ketika materi sudah terkumpul dan berniat pulang, orang tua atau sosok yang disayangi terlanjur tiada. Menggambarkan perubahan formasi keluarga dalam foto yang terasa kosong dan berbeda setelah ditinggal oleh orang tersayang, menghadirkan kolaborasi emosional pertama antara Enau dan Ari Lesmana yang merupakan vokalis 420. Menjadi pengingat agar tidak menunda kebersamaan dan memberikan kabar kepada keluarga sebelum terlambat. Sahabat Multatuli, Multatuli Hits Today, Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Pak.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
4: Sahabat Mutatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: Pak, kunaon ngelamun?
1: Asyik.
2: Entuh, Jang.
0: Ya, Pak, kopi nak.
2: Nyak, bada ringung kio. Nyak udah dari panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol

hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal. Karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Muta Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Muta Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: bentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS

0: Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Nutatuli, setelah ngopi dan sarapan sebentar, pagi hari memang menjadi waktu yang paling tepat untuk menumpahkan segala tenaga dan pikiran untuk bekerja. Begitu jarum jam bergeser sedikit menuju sore hari, hah, kok rasanya mata sudah mulai berat ya? Nah, untuk menghindari kepergok si bos saat sedang curi-curi tidur siang, coba bangkit dari kursi untuk ngulet atau jalan-jalan sebentar. Mungkin ke pantry untuk isi air minum, ke toilet untuk cuci muka, atau keluar gedung untuk cari cemilan sore. Selingan singkat dari pekerjaan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas Anda dengan memompa aliran darah segar mengalir lancar sehingga memungkinkan Anda untuk kembali memelototi pekerjaan dengan mata segar. Sahabat Multatuli, tidak setiap orang menganggap kegiatan membaca buku itu mengasyikan, malah cenderung dianggap membosankan. Mungkin Anda termasuk tipe orang yang tidak pernah tertarik untuk membaca buku. Padahal nih, kegemaran dalam membaca buku itu bisa ditingkatkan loh kalau Anda mencoba menerapkan memulainya dari topik yang mampu menarik perhatian Anda. Kegemaran membaca buku juga bisa ditingkatkan dengan cara mencari topik bacaan yang membuat diri Anda tertarik untuk mengetahuinya. Walau saat ini Anda belum menemukannya, bukan berarti tidak ada ya. Coba saja cari topik-topik yang unik, menarik, dan tentu saja bermanfaat. Kemudian, jangan memaksakan diri untuk langsung membaca buku yang tebal. Kesalahan yang sering dilakukan sehingga membuat kegemaran dalam membaca buku tidak meningkat adalah saat langsung memaksakan diri membaca buku yang tebal. Padahal, tidak semua orang cocok untuk langsung membaca buku yang tebal. Jadi, sesuaikan saja dulu dengan cara yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Alasan lain kenapa membaca buku kadang dianggap membosankan adalah karena tidak adanya cukup waktu untuk membaca. Jika membaca buku secara terburu-buru, kemungkinan informasi yang diterima pun hanya berupa potongan-potongan yang tidak lengkap. Jadi, sebaiknya coba sediakan atau luangkan waktu khusus untuk membaca buku.
1: Mulai harimu

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Mutatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
9: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
2: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. Noh, lihat noh, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
4: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 1 Agustus, Hari ASI Sedunia Internasional. Pada tahun 1990, WHO, UNICEF membuat deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Innocenti. Deklarasi Innocenti atau Innocenti Declaration yang dibuat di Florence, Italia. Deklarasi ini bertujuan untuk menyepakati bahwa setiap awal pekan Agustus, tanggal 1 hingga 7 Agustus dijadikan sebagai Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week. Dengan tujuan adalah untuk mengingatkan masyarakat di seluruh dunia bahwa betapa pentingnya air susu ibu atau ASI bagi bayi.

0: Me Time. Mana seru kalau nggak ngedengerin
1: Radio Multatuli FM.
0: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan. Multatuli FM. Cerdas, informasi.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
3: Bisa berapa sih itu hujan-hujan?
2: Cai di magus hese nauju bila.
4: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kamarung.
5: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Kepolisian Resor atau Polres Lebak Polda Banten mendirikan posko siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla 2026 berlokasi di tempat pembuangan sampah air atau TPSA Dumu, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Pendirian posko siaga itu bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas instansi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana alam di wilayah Kabupaten Lebak. Keberadaan posko siaga itu merupakan pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi risiko kebencanaan. Para personil di posko tersebut terdiri dari anggota Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Selain itu juga pihaknya mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan dan membuka lahan pertanian atau ladang agar tidak membakar rumputan. Kapolres menyampaikan arahan kepada seluruh personel agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan patroli di wilayah rawan karhutla. Di samping itu juga memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait. Kepolisian berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana dan kebakaran hutan serta lahan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cep Leo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
0: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. 89 Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lebat.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
7: Lebak Ruhai.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak, kunaon ngelamun?
6: Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan.

0: Sebelum dikirim, lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: lebat, ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asal. Multatu FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap waktu.
1: Multatuli Buhun, unggal pe Jumat, Sabtu jeung Minggu, catet jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, Jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dina wangi urang tiasa petepang sono deunya eta dina acara seni budaya Sunda Japlek atau napi
1: Jaipong Golek
0: kaping
1: di kaping hiji nya.
0: Mohon
1: di bulan Agustus 2020 genep.
0: Ya, semoga dina wangi urang tiasa ngadangukeun deui nya eta seni budaya Sunda. Dasa deui anu bade ngamumule sanes urang urang Sunda gitu nya.
1: Nya. Jadi saha deui anu bade ngamumule selain urang
0: ngalestarikeun nya.
1: Nu ngalestarikeun ngarah budak-budak urang atau generasi-generasi urang teu pohoeun
0: tah
1: kana ngaran asal usulna.
0: Tah kitu.
1: Kitu tah.
0: Dina wengi ieu urang tiasa reung mangpulung Pak Amprok Jonghok. Terutama wilujeng wengi anu di aya di babagkotanya di bumina sing moga dina kalijengan sangkan sehat jasmani sareng rohani hiji nikmat nu kada kurang disyukuran nyaeta nikmat sehat.
1: Oke teh hirap kawa ni oge anu nuju lalason
0: nya
1: menjalason teras
0: di Ciawi Kang Rencong
1: oge anu gaduh buah kaung nya.
0: Beres
1: tos dibaktoskan salam ya teh.
0: Oh entos ya.
1: Mang Rencong ya baktos salam ti Mang Riko.
0: Mohon.
1: Buah kaung tos diguarkeun kana gitu.
0: Itunya. Buah kaung yeuna kitunya. Urang lajeng ngedeui Kang Jarwo nya nyambung kana waktos ya dina acara seni budaya Sunda di Nawawang ieu sampai tuntas nete tabu 20
1: opat
0: opat
1: atau di kosong-kosong.
0: Nah, gitu. Nyata ayah kembang naon nih teh nya orang lajeng kendai nyata kembang
1: naon nih
0: ya rose kembang rose tapi anu ngeunaheun mah ya jalan-jalan heula urang lah nya malam mingguan ya kemana ya jalan-jalan orang teh nya malam mingguan cenah mah weekendan cenah Kang Jarwo ya waduh

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Gabungkan terus 88 Multatuli FM.
6: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: khas pisannya.
1: Ya.
0: Nah, pemirsa Kaum Daun Sadaya masih di acara seni budaya Sunda, yaitu Japlek Jaiponggol.
1: Iya.
0: Nah, upami orang teh ngadangukan lagu tembang-tembang Sunda eta, janten orang teh kedah ngelestarikan budaya Sunda, artinya ngajaga jengga mumule warisan leluhur orang gitu ya.
1: Jadi orang teh meureun bertanggung jawab.
0: Ya, gitu.
1: Bertanggung jawab untuk ngelestarikan kanungaran budaya orang, ngarah barudak orang teh teninggalkeun di mana asal muasalna. Nah, memang di samping dan samping sarung sanes. Ya, di samping hari nungaran teknologi mapannya terang pisan. Ayeuna teh modern, teh luar biasa.
0: Luar jawa nya.
1: Biasa di luar gitu. Jadi handphone terus meureun medsos. Jadi budak-budak ayeuna tos carang tah.
0: Jarang.
1: Terangkeun kana ngaran Jaipong atau lagu-lagu Sunda gitu.
0: Karena di Radio Multatuli FM ieu urang mah tetepnya
1: nyetep urang mah dina dinten Jumat malam Sabtu di acara Pop Sunda. Terus di malam Mingguna di acara Japlek nyaeta Jaipong jeung Wayang Golek.
0: Supaya naon?
1: Nah, eta tadi ngarah terangeun barudak-barudak urang teh. Oh, ternyata ieu teh asli ti Sunda.
0: Urang teh urang Sunda.
1: Urang teh urang Sunda berarti ieu teh seni budaya anu kukumaha ge kudu dipertahankeun tah ku generasi urang.
0: Tah kudunya urang nanya asal di mana, tak gitunya bahasa orang naon gitu tanya. Ulah pohok karena bahasa orang lahir.
1: Gitu, nah tanya. Gitu.
0: Nyata karena perwadaksinya, nyata menggunakan bahasa Sunda. Yang diajar kesenian tradisionalnya, ulah pohok etanya tradisionalnya ayah angklung, calung, degung, pan bagus para roh etak kenjarwo.
1: Nya termasuk reog, gitu.
0: Reognya.
1: Terus topeng.
0: Topeng gitu nyata, adanya hiburana.
1: Kan kepungkur mah kami sok di sinsinan kokolo teh ulah sok nonton topeng di pabrik cenah.
0: Nah, kenaon cenah ge?
1: Kenaon cenah? Aya anu bopeng dobrak abrik cenah gitu.
0: Anu bopeng dobrak abrik gitu.
1: Atuh kana di kapungkur di Rangkas Bitung teh aya pabrik.
0: Aya aya aya.
1: Aya pabrik minyak. Gitu. Jadi pami harita mah gitu cariosan ti kolot teh gitu. Pami aya acara-acara nu berkaitan menyambut tahun naon gitu. Eta budak-budak anu masih kene budak leutik mah tengkengeng cenah nonton-nonton gitu. Bisi kaditea cenah. Panari kapungkur mah masih kene awam.
0: Awam gitu
1: ya. Masih kene daerahna teh seueur kene tatangkalan gede.
0: Pararoe kene.
1: Pararoe kene.
0: Lampu ge kararone.
1: Heeh gitu. Terus meureun si budak teh lamun nonton balik ti peuting bisi salah jalan cenah gitu kasasar cenah gitu.
0: Ka imah sahang ke
1: urangnya. Ari kasasar ka imah rangdah mah tuh. Teunaon naon jadi ampihan.
0: Di ampihan nya.
1: Iya bisa dongkapna ka imana Paman Salim. Jauh pan kudu nganteun ti Cilegon ka Rangkas Bitung.
0: Eta tuh ur kumaha eta nya diperiksanya. Ku jauh-jauh na Paman Salim gitu nya. gitu lewat rel jamareunnya, tunggul bae lewat rel mah.
1: Nya pan ngaraki cenah. Ih ieu Bang Adit jeung Bang Riko cenah. Kunaon cenah asal dina siaran telepas cenah sok bari ngobrol, ari celeketek, kena nyambung ke Paman Salim. Ih, sanes Paman Salim menu di Cilegon we. Kang Jain ulun ajeng sareng Neng Sateh, Nurul Fatimah.
0: Ah, Fatimah.
1: Eta sering di ingetan dah.
0: Ingat.
1: Ku Mang Jarwo sareng Mang Iko mah. Gitu.
0: Daripada ngelamun gitu nya.
1: Komo cenah eta kamari manguping eta Mang Jainul cenah ngelamun deh. Ditaros kunaon. Orang hayamna tacan pulang cenah gitu. Can ngamping-ngamping geus hampir tilu dinten. Ditamayan suara nama aya tapi doang nganjang cenah eta.
0: Waduh, waduh, waduh.
1: Di kandang sabeulah cenah gitu.
0: Pakai minyak seungit tamnya. Nyaeta teh nyaeta ngagunakan bahasa Sunda nya. Orang ge kada diajar ku ari mah.
1: Nya pan budak ayeuna mah bu lamun ngobrol Sunda teh pan kebon binatang tararuhun kala luar. Bu pokona mah. Sok kadang nya gitu ari meureun pergaulanna gitu nya. Dina pergaulanna eta bahasa kebon binatang seolah nggak jadi bahasa umum. Dari kapungkur mah bahasa kami lamun nyebut bahasa binatang ya tai Inggris bisi aya nu ka nanti kasinggung aya nu teu tarimaeun gitu kan
0: wargana atawa napi sahana gitu nya
1: ari ayeuna mah budak ayeuna mah beuh bari ngobrol bari lalagaan kita kaluar
0: tah eta teh sebab didikanna kurang itu tina pergaulanna
1: nya
0: dicandakna nu teu alus gitu
1: padahal mah gitunya pihak kolot mah kanungaran budak atau kanungaran anak mah atau sok nanti negor gitu negor. Ceng coba lah mengger ngobrol teh ulah pakai bahasa binatang atau sebut ngarana tah atau naona cenah pedah tos biasa cenah pak cenah gitu ya apaleun cenah jasok lalagaan
0: cenah gitu jawabannya gitu ya
1: tanya budak ayeuna nama
0: aduh
1: gitu ya. Tapi meureun sugan ari tos aya peringatan dielingan ya, ku ya, orang ya. Selaku orang tua meureun pahameun eta menukur sa babaturana sugan ari kana sanes mah manehna teh gaduh batesan teu sembarang ngomong gitu jadi mun istilah barudak teh panteu lepas tina kontrol urang selaku orang tua
0: gitu
1: bentuk pengawasana bentuk pendidikana komo cenah nu ayeuna di ka sieun teh budak ayeuna teh terjerembab kanu ngaran narkoba.
0: Narkoba teh eta teh anu paling bahaya teh nya.
1: Lamun mun rerencangan Mang Jarwo mah narkoba atau resep narik kolor bapa eta mah.
0: Karesepna eta nya.
1: Karesepna ayeuna mah sanes.
0: Sanes ya.
1: Heeh, sanes. Jadi narkoba anu bisa menjerumuskeun ka si budak teh dan karena masa depana bisa bersinggungan dengan aparat hukum pami misalkan mengkonsumsi etanungaran narkoba jadi bahaya nama narkoba itu di samping masa depan oke ke awakna ke ekonomina gitu pan ngarin mengges nanti yang ngarana ngges terjerumus karena narkoba itu kadang nu teu aya ge dia aya-aya.
0: Nah,
1: saking kuhayang eta pan. Tos ka tos ka jurumus kana narkoba. Jadi barudak ayeuna mah gitu tinggal urangna salaku kolot, salaku orang tua mepeling. Ngarah budak teh ulah terjerembab atau terjerumus karena narkoba.
0: Nah,
1: bahaya utamana mah bisi berhubungan dengan aparat kepolisian.
0: Tah itunya. Jadi kada hati-hati eta tehnya. Sebagai orang tua gitunya atau pokoknya kabudak nama gitunya tina pergaulannya ulah bebas teuing gitu tehnya ulah gampang dititah ya kalau pada kan gitu kan kajebaknya Kang Jarwonya
1: dijebak
0: gitu kan
1: pan karena aya anu ngajebakna eta mimitian mah cenah diajak-ajak gitu horeng anu di, anu ngajakna teh horeng kadinya akhirna budak urang kabawa-bawa teu apal teu naon kabawa-bawa gitu tah
0: gitu
1: makana meureun urang kudu bisa ngelingan anak-anak urang ngalah ngajauhan kana kitu teh ya terus meureun dina tingkat pergaulanna oge kudu bisa milah mana nu hade mana anu sekirana ngajerumuskeun tah eta nu kitu mendingan dijauhan pan anu ribet mah atau kolot-kolot di bae
0: ripuh mah
1: tegaduh ge jadi ngahutang
0: aduh
1: nah, gitu soalnya sok nguping gitu nya akibat pergaulan bebas aya budak nu teu mampu kabawa-bawa kajerumuskeun akhirna berhubungan tah dengan aparat hukum
0: dampakna
1: itu dampakna atau kolot nah meren ripuh kudu mikiran gitu tah
0: biayaannya nah eta teh cermin kanggo urang sadaya terutami wong tuanya bah kitu je ka ya putra putrina gitu nya putra bae putrina geus seueur cenah kitu nya
1: bawa
0: arus gitu tah tah sing mugi urang dari jauh ke gitu nya Kang Jarwonya
1: ya
0: dina hal-hal anu henteu berguna tapi anu dampakna teh ya teh ngabahayakeun ka diri urang sorangan jeung ka keluarga gitu nya
1: mohon
0: nah, urang lajeng gede Kang Jarwo
1: ayo
0: sulanjana nya sok mangeder

0: HP cuy, HP lu dari tadi daring terus.
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Kunaon ngelamun.

0: surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Kumdang Usade, orang tuntaskan dina acara Jaipong nyaeta karena pagelaran wayang golek gitunya dina acara Japlek dina wengi ieu.

0: panukatinjak ieu diri urang ge da urang mah teu milu ngagenut-genut jantung.
1: Benar teu teh.
0: Nya, teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap tina jantung kana urat tina urat kana jantung.
1: Benar, pedarang esok
2: teu da kitu.
0: Ngiceup teu diolian. Pek pikir.
1: Benar. Ayeuna leumpang teu make piriwil bisa leumpang.
0: Tadi dia meureun artina la haula teu boga naon-naon urang mah.
1: Sumohon.
0: Usik diusikeun malik dimalikeun mun wayang mah.
1: Daya upayana dina
0: jantung. Nya.
1: Benar Kang.
0: Heeh. Jeung eta barang-barang aloh di dunya ieu eueuh nu leungit hiji oge.
1: Eta teh aya diica kitu. Geuning itu kai kaleungitan.
0: Eta mah di nagara atuh ieu mah bumi lagi sawarga neraka ieu mah nu aloh. Da beda geura sok antara urang makhluk jeung nu kagunganna.
1: Beda kumaha?
0: Bedana teh kieu ai ceuk jelema mapan hiji tambah hiji teh dua.
1: Dua
0: ceuk jelema.
1: Di mana-mana
0: geus. Ilmu pasti teteh. Tapi ai pangeran mah bisaeun hiji tambah hiji bisa 17, bisa 15.
1: Ah, moal bisa teh sarua we.
0: Naon?
1: Sarua we ari hiji teh hiji.
0: Ah, sidik alau mamaha dina sagalana bisaeun. Hiji tambah hiji jadi 17 atau 15 bisaeun.
1: Lamun bisaeun buktikeun.
0: Tetep boleh. Saya berbicara itu berdasarkan data-data yang otentik.
1: Cek buktikeun da.
0: Numatak bangsa urang teh loloba nama doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris. Hiji tambah hiji bisa 17.
1: Kumaha carana?
0: Contohna, pek nuna hayam hiji nu jago tunaan deui hayam hiji. Tungguan sataun jadi 17.
1: Jeung anakna bener.
0: Dua tambah dua jadi dua bisaeun. Ceuk jelema mah ilmu pasti dua tambah dua teh opat. Tapi ieu mah Allah bisaeun. Tiasaeun dua tambah dua dua.
1: Da kumaha
0: waktu jeung. Sok tuna nuna careuh dua. Tunaan hayam dua. Anggere careuh dua. Da hayam mah beak di hakan.
1: Eta bener kan. Allah teh aya eta kaumulan.
0: Tuh.
1: Ada maha atuh.
0: Nyebut Allahu Akbar tentong dina sungut wungkus teh ku jeung hate. Rata-rata geuning Allahu Akbar. Awas nu heueuh da, dahe hate mah lolobana mah lain. Allahu Akbar. Brai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka mung numpuk na hulu. Nya. Jadi we kaituna teh kredit teh. Lumatak loba doa nu teu dijabah. Hayang untung datang rugi. Hayang cageur datang ripuk.
1: Hayang salamet datang tabrakan.
0: Da gelombangna teu sarua.
1: Saarah.
0: Tuh. Akimi salat, adegkeun salat. Batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tuh di unga-unga posisi ngadeg-ngadegkeun tower.
1: Tower, bener mah.
0: Nya. Sanggeusna ngadegkeun tower pan babari bangsa urang komunikasi.
1: Kanu jauh.
0: Ngalewatan HP. Dek SMS, telepon biasa. Dek SMS, dek telepon biasa. Kadar eta cenah HP-na
1: rupa-rupa
0: dek produk naon bisa bae cenah eta kartuna dek as, dek mentari, dek simpati. Oh, cenah eta teu nyambung meureun. Eta teh pulsana teu dibayar.
1: Peak meureun pulsana.
0: Meureun teu dicas.
1: Patuna teu dicas.
0: Tah cenah urang salat dilaksanakeun tapi sangsara terus boa meureun sia teh tara zakat.
1: Tara urang teh rewet keur leutik.
0: Nya tara dicas, tara daek silaturahim, tara daek tatanya ka kiai ka ajengan.
1: Benar.
0: Pan diwajibkeun nyangan ilmu teh ti saha we?
1: Tenang.
0: Nya.
1: Bener Kang, bener.
0: Dalam kuduna mah pan dina keterangan mah ilmu tungtut dunya siar, ieu mah ilmu tungtut dunya tegableg. Heuh.
1: Ilmu tungtut dunya. Ilmu tungtut dunya kalaueuh.
0: Kaituna teh nya eta melengkung Bekasi Barat. Ai Bekasi Jalahan.
1: Bekasi Jalahan. Kitu teh nete semplek
0: nicak waduk. Da kitu nete semplek nicak waduk.
1: itu salah ki lain.
0: Tong nyalahkeun pangeran sagala rupa oge.
1: Salahkeun mah pamajikan.
0: Da urang. Aikeur salat geura ihdinash siratal mustaqim. Muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng. Ku Allah geus dituduhkeun sia nu mengkol.
1: Belok deui belok deui.
0: Bet.
1: Meni hese di lalempengna.
0: Hese di lalempeng sia teh, hate teh.
1: Hate teh meni wangkelang we geura.
0: Wangkelang. Bedang.
1: Bedang. Beras beuheung.
0: Sidik ITPRI Bandung teh deuleuh lain waragad saeutik kikieun teh.
1: Lain waragad 3400.
0: Pendukungna Pupuk Kujang.
1: Pupuk Kujang,
0: Pemda,
1: Pemkot.
0: Dan Pak Haji Dadang Nasir.
1: Pak Haji Dadang Nasir.
0: Bapak Haji Deden Rumaji.
1: Pak Haji Sidik.
0: Bilih-bilih Pak Dadang Nasir bade masihan kopeah ka abdi nomor 7.
1: Nomor 7.
2: Sami sarabdi.
1: Sami.
2: Sami atuh. Sami.
0: Tayeuh hulu panayagan oge Sami nomor 7.
1: Nomor 7.
2: Jumlahna teh 50.
1: Ai nomor 7 teh Kang seueur penggemarna. Rata.
0: Apan ai tulap ai langit teh pan 7 lapis.
1: 7 lapis.
0: Ya poe 7 saminggu 7 poe.
1: 7 poe.
2: Tapi 7 mulut.
0: Tina beuheung ka luhur 7 liang.
1: Cincin.
0: Sok panon 2, irung 2, ceuli 2.
1: Genep.
0: Tasungut hiji.
1: Hiji.
0: Tuh. Danu 2 deui mah pembuangan di handap.
1: Eta mah dibawa. Eta mah knalpot.
0: Tong dibawa nu 2 mata mah pamiceunan kokotor.
1: Tuh. Paribas.
0: Geus aing ge.
1: Paribasat, aki-aki 7 mulut.
0: Sunah. Tah, aki-aki 7 mulut turunan.
1: Moal beak.
0: Aya paribasa cenah oh eta mah dunya teh dunya, moal beak 7 turunan. Mahi cenah 7 turunan oge. Acara naha imang cepos sangsara? Da aing mah turunan nu ka 8. Tetek sangsara.
1: Jadi beakeun nu ka 8.
0: Beakeun.
1: Apa mun kopi mah kari dadakna teh teh.
0: Aing rupa-rupa.
2: Mimpi tu ge mim 7.
0: Mimpi tu tah. Pitu teh hartina 7.
2: 7 madat madon maen maling.
0: Madat madon maling maen.
1: Minum.
0: Ma naon mateni?
2: Mangani.
0: Mangani.
2: Manat.
0: Tuh, ma M teh M7.
2: M7.
0: Nya.
2: Mun aya mah narkoba madat teh.
3: Rokok meunang 7.
0: Rokok meunang 7 bungkus aing.
1: Tuh. 7 bos.
0: Kitu ceuk aing ge.
1: Ari cek teh ngawayang di TPRI tanggal 7.
0: Heupan ayeuna teh di TPRI teh tanggal 7.
1: 7
0: deui. Nya. Kitu.
3: Dari mah amplop 7 amplop.
1: Ayeuna Kang Wani jeung Imik 7 kata.
0: Alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung. Moga-moga TPRI Bandung tetep jayanya.
1: Amin.
0: Hayu urang tingkatkeun kreativitas urang geus sian TPRI Bandung teh ku urang.
1: Kandana.
0: Sok pikeun ngoronjatkeun karir urang teh sok. Dina media elektronik TPRI Bandung. Pintu terbuka.
1: Pintu terbuka regreg.
0: Kitu.
1: Wayana TPRI Bandung teh
0: lain. Ngan dua alternatif, lamun urang magelaran dina TV dua alternatif teh kieu, lamun alus urang teu kapalang ka itu na bakal payu. Ngan lamun goreng ngawayang dina TV sarua jeung meubeutkeun maneh kana susukan garing.
1: Eta teh.
0: Tah lumatak kudu aya badan sensor teh di dinya. Kenang dijempe-jempe. Iya, nunggu truk teh.
1: Lain kemeni, geus mung di Banyolan, mah sensitif.
0: Lain mung di Banyolan, lamun dek Banyo jeung aing intern. Ini kan di depan publik loh, kayak racun. Ya.
1: Tepat cekakang atuh di urang mah kudu. Kudu asa kampura dan naon oge geus. Menuju karena sukses teh kudu hampuraan.
0: Eta oge.
1: Ulah nu saeutik dikagedeukeun ngewah lah.
0: Kahayang aing teh heung aing teh prioritaskeun cing rarumasa.
1: Rarumasa kumari akang.
0: Rarumasa da timimiti panayaga nepi ka dalang wah. Iwa ti ngagulak gilek ladang aing sia teh.
1: Tapi heueuh dipikir mah
0: kakak. Lumang siun moal aya sia teh. Iwa ti ngagulak gilek ladang aing.
1: Bener. Rumah sakit jasa.
0: Heun ku kitu eta ka Inggris geus dua balikan. Prancis tilu balikan, Jerman, Belanda,
1: Amerika.
0: Amerika kapapai sa Amerika. Dibawa ku secepot lain meunang lain mayar urang teh ka itu teh kalah dibayar.
1: Dibayar.
0: Tuh. Bek pikir.
1: Hari pisan kalungkulan Timur Tengah
0: teh. Hayu datang ka itu teh.
1: Naoka?
0: Para rego we sararea.
1: Teu bisa ngomong bahasa.
0: Heeh. Ada urang Inggris mah bararodo atuh.
1: Bararodo kumaha ya, Kang?
0: Bararodo?
1: Moal ge maju ai bararodo
0: mah. Teu becuseun basa Sunda. Heeh. Alah. Eta aing mah aneh di Belanda teh ya geuning.
1: Naon?
0: Aing keur sare di hotel teh trok-trok-trok ngetrokan panto. Bright teh dibuka urang Belanda.
1: Urang Belanda, Pak Joni ngaranana.
0: Heeh. Jeuk dewek teh, good morning.
1: Good morning. Pak Joni teh inget.
0: Hayu pek teh ngajawabna teh, ah, tong morning morning cenah. Kitu. Ngomong basa Sunda. Kumaha calalageur cenah urang ditu? Kitu. Aing molotot teh kitu.
1: Para jemput. Good morning.
0: Alah, eta di mulana si ngoreng euy.
1: Urang Sunda teh ditu.
0: Oh. Beni ngaranana teh abdi teh cenah baheula gungclo kitu.
1: Keur jaman
0: lalajo wayang teh waktu jaman Abah Sunaria kumaha aya keneh.
3: Kalong.
0: Oh, digeger kalong nya baro teh.
1: Digeger kalong.
0: Oh. Alah eta mah aing harita mangkaning harita teh poenan dek balanya.
1: Bener.
0: Balanya. Kamu.
1: Di urang mah.
0: Cing teh pabeni omat ulah nyarita Sunda engke bareng jeung panajagan. Heeh, tarurun caritana aing teh pangluhurna. Bring caritana balanya. Eta pabeni ku aing di kaleng. Eta ceuk si Ana di tukang. Ah, di kakaleng teuing pas eta si goblok deu baheula mah ngajajah ka aing. Eta Pa Beni nyerenge.
2: Kan ngajawabnya.
0: Alah, aing era anana takut harita.
1: Abdi geus teu naek sare 2 poe.
0: Aing pek teh abus teh ka restoran.
1: Sieun podaran.
0: Kabeneran aya goreng asin. Meureun poho Pa Beni teh jeung ngomong Sunda we. Tah, cenah kabeuki urang ditu mah da nu kieu patut. Eta mah si Ana da teu dek dahar ruas we. Kieu.
1: Jadi paean.
0: Sieun di arah urang si goblok. Alah, ampun. Tah nu ngacak urang kaleuwihan nya kitu.
1: Pengalaman ya Kang.
0: Atuh rupa.
1: Universitas Indonesia aya di ditu.
0: Oh,
1: bahasa Indonesia na.
0: Di komodi Inggris mah ka Oxford nu teh nya urang. Mun di urang mah ITB na teh teh. Oh, ah. Ka apruk bahasa Inggris, ka apruk. Dibawa ku si Cepot.
1: Ku Akang dibawa ngalayang.
0: Itu. Nya. Alhamdulillah euy dalang nu geus karolot teh model dewe karaya keneh.
1: Araya keneh nu sajajar.
0: Di antarana Bapak Cecep Supriyadi, Pak Haji Cecep Supriyadi ti Karawang, Karawang bisa keneh ngadalang.
1: Biasa keneh.
0: Bapak dalang Dede Amung Sutarya jag-jag keneh.
1: Pak Dede alhamdulillah panjang usaha.
0: Masih keneh jag-jag heuh araya keneh.
1: Aya keneh.
0: Malah engke mah di Unpad kukersana Bapak Rektor Unpad.
1: Sumuhun.
0: Nya cenah urang ngayakeun dalang tilu dalang kolot wungkul salalakon ku tiluan.
1: Di antawisna.
0: Bapak Cecep Supriyadi meureun Pa Dede Amung
1: tilu
0: dewek.
1: Laras-laras
0: akan. Urang nyeun hiji sejarah.
1: Sejarah.
0: Ulah cara baheula cenah dalang teh sili telu.
1: Sili telu.
0: Da jeung nyana baheula mah geus sok.
1: Sili omongkeun
0: baheula. Sili omongkeun dalang geus eta kurang pendidikanana teh eueuh.
1: Eueuh. Ayeuna mah untu kurang ngahiji.
0: Tak kitu panayagan teh baheula mah polontong nih. Kadatangan urang teh tuh cenah nu rek maok kakadeun. Ayeuna ngagrup ka dieu. Dititah balik deui eta oge ku aing. Nya.
2: Ngan kumaha teh?
0: Pajarkeun teh ah, kajen ngabeca we. Heuh.
1: Alah. Aya kasieun meureun. Wah, Kang Ener.
0: Hari Ibu Hajah Nia aya.
1: Aya.
0: Garwana Bapak Haji Dadang Nasir.
1: Aya.
0: Oh, nuju nonton di dina TV.
1: Garwana Padeden Rumaji ge ngiring ka dieu.
0: Alhamdulillah nuhun. Ujang tepang ah. Hah?
1: Bener.
0: Yang
1: Kang,
0: alhamdulillah tani dewek oge mu cekil.
1: Ayeuna teh.
0: Heeh, da aya pupuk kujang.
1: Sapa kage pupuk kujang?
0: Oh, ulah lalawara deuleuh.
1: Hijikeun jeung pupuk budak.
0: Iya. Lumayan jadi produksi teh ningkat, produksi pare.
1: Sumohon.
0: Heeh.
1: Kang,
0: hei.
1: Karunya kapun bojo eta Eli pangnyatakeun.
0: Iya. Hayang di alah ai ibu nenah can kulem gitu ibu nenah.
1: Ku Eli ge teh can kulem.
0: Muni Agus ya boga si Eli teh. Ibu Eli, Ibu Cici hayanya. Alah.
1: Kan rek perang ayeuna teh Kang.
0: Doak Kang, Kang. Eta pembunuhan mutilasi.
1: Wah, eta Kang.
0: Biadab. Juragan Samba teh dicacag maot teh.
1: Biadab Kang.
0: Dicacag atuh.
1: Mutilasi.
0: Eta diteteangan samumuraha minggu teu panggih aya pek teh gorehe teh geuning adina. Dumeh misah indung.
1: Leres,
0: eunah pikeun. Dumeh geus jadi raja. Ada Sutija mah teu baheula ge memeh jadi raja ge galak.
1: Oh, galak eta.
0: Hancip di teungeulan.
1: Hampang leungeun.
0: Dua kampung nu teh.
1: Hayu bang
0: sapana sateu. Galak teh masahau ka dua gaplok.
1: Dileletik teteh.
0: Heeh.
1: Hah? Hampang leungeun sateu.
0: Heeh. Sutija mah na, Sutija mah da premanisme atuh.
1: Heeh. Leungeun ku kitu eta jeung ku caditna di Susneja
0: teh dua. Heeh. Caditna na taku. Ih. Ya.
1: Kang.
0: Ieu atuh sakali mah dewek teh kenangan euyah.
1: Oh, akan teh palay di kenangan.
0: Heeh. Cing saluyu, cing bisa ngigelan. Heeh, cing bisa ngigelan jaman jeung geuning.
1: Sae.
0: Hah?
1: Mana?
0: Kitu. Kudu nincak mode ieu we, mode dina ngajalankeun roda pamarentahan.
1: Lain kumaha dina
0: ngajalankeun roda pamarentahan? Heeh, pan aya masing-masing.
1: Sing ngalagena ngarah kadangu ku si
0: Ibu. Tarik kadengekeun ku batur.
1: Ku si Ibu.

0: Kalau muntah ditipu gitu mah aing mau dikenangan. Iya, katipu ku aingnya.
1: Lain eta. Nah,
0: gitu ngaranna politik.
1: Lepas, lain lepas
0: politik. Matak di mana aya digogoreng ku batur teh sabar.
1: Lepas na politik teh eta.
0: Gitu. Wah, rupa-rupa panua gogoreng deh.
1: Wah, rupa-rupa panua
0: gogoreng. Pajarkeun aing tukang korupsi.
1: Tukangnya.
0: Wah, budak tukang korupsi geus dibuhi deui mun aing. Lemah ta jiwana nu ngagogoreng teh. Heeh.
1: Bener
0: kan. Ulah ka pangaruhan kana kitu.
1: Ulah. Sarajang
0: nembang. Tah didenge-denge teh dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti Saron geus sok Saron. Kamana we nambeuna teh? Bonang Gambang sanesok resok resok.

0: didenge-denge teh dina ngajalkeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu teu puguh igeureunana kudu kumaha aing ngegelanana matak loba nu ngademo
1: tah harengheng teh kudu dedengean
0: kitu harengheng pisan eueuh tuturkeuneun
1: eueuh pamuntangan
0: eueuh pamuntangan
1: anak hayam ditinahkeun ku indungna
0: heeh pek nya tah teu beda tinu kieu dinu bieu
1: oh rawing leceli
0: rawing ceuli jaman kiwari teh
1: heeh pajajet ku dedeleuan kan
0: pajajet ku dedeleuan harengheng ku dedengean muni tepi ka teu euih dua heuh teu euih euih maksudna mah
1: heeh kang
0: heh
1: nganuhunkeun eta Kapolda Jawa Barat teroris tos kenging di Cibiru kang
0: teroris beunang di Cibiru
1: beunang di Cibiru kang murukan teh
0: alhamdulillah
1: alhamdulillah kabur hiji beunang dua kang
0: nya ceuk aing oge
1: prajalela eta
0: teroris eta teh nu didoktrin teh atuh teh
1: nuhunkeun
0: nu dicuci otakna nuhun ka Densus 88
1: Polda Jawa Barat
0: kang heeh
1: gawe bareng jeung Mabes Polri
0: kabur oge ngiring bela sungkawa salah sawios DPR RI saurna teh kenging musibah.
1: Kenging musibah kang dina parahu.
0: Na parahu.
1: Laut.
0: Ai ku kitu teh mah heueuh ta ieu euy. Yen hirup di dunya teh nya. Moal langgeng teh. Nu matak cing ati-ati dina ngareupan hirup teh urang teh.
1: Oh, ati-ati kang waspada we urang.
0: Gening dina surat waduhe.
1: Waduha.
0: Walal akhiratu hurulaka minal ula. Jadi aya kahirupan anu leuwih alus tibatan dunya nyatana akhirat.
1: Oh bener.
0: Oh dina surat waduhe.
1: Waduh.
0: Waduhe walaili ida saje. Naon? Nah, make ngahoroikeun lai da bisa waduhe ge. Mode urang Sunda we, rek ka mana? Tuh mana? Tapi di Betawi mah mane lu. Anger ya maksudnya mah eta kene.
1: Oh, urang beda sebutan.
0: Waduhe ge hartina mah eta kene. Ngan ari waduhe mah nya eta alifna digenti ku iya.
1: Oh, ku iya.
0: Iya, na jadi harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi ha iya Jabar hae. Jadi waduhe walai ida saje. Tuh.
1: Waduhe
0: kana. Dina kitab Alfiyah teteh bab imalah.
1: Leres.
0: Heeh.
1: Eta
0: gaul atuh sia teh.
1: Ku parabot mah beunang mah.
0: Nya.
1: Buan gencleng akang mah.
0: Kitu. Teu aing oge. Aweuna jeung meme. Alah. Bot. Ce.
1: Leh, saha teh teh?
2: Tadi sakeudeung.
1: Hey, Kang.
0: Lah,
2: tadi ieu.
1: Dunungan teh.
0: Juragan Gatotkaca euy. Juragan Gatotkaca.
1: Oh, sok atuh Kang.

0: Raden Gatotkaca.
1: Iya, iya.
0: Sejak munut restu ke Semar Badranaya Astra Jingadawala.
1: Iya, iya.
0: Wireh, parantes sumping Raden Anterja jadi duta.
1: Leres.
0: Tetap Prabu Nalaka Suraboma kajian ansur tutumpuran tibatan kudu nyerahkeun diri.
1: Doh, iya, iya.
0: Nya dina waktos ieu Raden Gatotkaca.
1: Leres.
0: Parantos nyiapkeun pasukan pikeun ngayakeun serangan.
1: Hege.
0: Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gendingane pun macan-macanan.

0: Sa jumlah orang dia mula tamtama semata.
1: Ya, kula.
2: Hege, kula.
1: Gih,
2: bayanong kustikan kaca kula.
0: Pikenang tuken adil jeng bener. Kula sungkan bibilasan.
2: Garis.
0: Sabab ye kakang Prabu Nalaka Suraboma.
2: Kumaha kula?
0: Rek ngalibatkeun ulah dia bala tamtama.
2: Tuh
0: tibatan serah bongkokan.
2: Sumoho.
0: Wa.
1: Kulan.
0: Kadieu wa.
3: Salaku warga.
2: Wah. Urang disauran ku Gusti Gatot Kaca.
1: Oh iya anak ayah
3: Indonesia.

0: semah kapihatur anu. Menta doa nawa. Kaula dek maju. Bikin yang kalah kakang nalaka Suraboma ieu parantos aya Widi. Diwa Batara.
1: Bagja ngeran. Gusti Batara sanaos kaputra da puguh lepat.
2: Lepat.
1: Tangtos ke istuning laras-laras hukum adil teh di angin.
2: Laras. Istuning laras.
0: Ya.
2: Akang.
0: Yo pamimpin deui. Gusti Batara Kresna.
2: Taeta pamimpin bijak.

0: Semaka pihatur Bapak Panglima.
1: Nuhun pot. Cager mana?
0: Ayah hibar kurang.
1: Si Gareng temilu.
0: Itu. Nuju ke bengkel si Aceh.
2: Ke bengkel. Ya. Buka konter di ongkos itu.
1: Gawe naon si Gareng.
0: Tamal ban.
1: Banaon Bandung Lautan Api. Yuk, yuk, yuk, yuk.
2: Untung dari ketiga masih ada. Ada. Tambah ban yang bangkrut jika tidak ada.

0: Mun urang mah cicing sing era kudunungan. Kudunungan
1: ieu deui pamawana sia.
0: Carek salah saurang. Kusanjian.
2: Naon sia tua teh?
1: Sing jeger teuing. Si lain
3: ah teu nepi-nepi acan tuh.
4: Jauh atuh.
1: Sudah tegas kali yuk.

0: เดี๋ยวเขาบอกว่าเมื่อไหร
1: ่เออดาแม็กซิกสันเต
2: อร์องซาลวานาตุ
3: อายุเ
1: อออายุ
3: เอล่ะ
1: ว้าAkang trek mawon atu.
3: Hay dorna Pak Cecep Supriyadi mah ado. Heeh. Doakeun dewek rek tumuk temak.
1: Oh nya sing hasil Kang sing jung dan dingding. Sing jung dan dingding sing.
3: Kan kamari aing aya nu ngambek.
1: Da make nu ngambek.
3: Basa nemak manuk.
1: Heeh, nemak manuk Korea.
3: Hay beledag teh kana baligo.
1: Diambak ku tim sukses.
3: Alah, ampun.
1: Masih lempeng atuh, tembak-tembak.
3: Alah,
1: jauh-jauh.
3: Doakeun aing cingkeuna.
1: Sing asih ya, Kang.
3: Buat Gusti Batara Kresna yang nembak itu.
4: Denawa. Orang hareng Kang bakal mutusakan jiwara gandera ke Jawa Hingsun. Raden Narayana.
1: Oh, Narayana
3: geureng ora. Geureng ora, baheula.

Goblok, cakalah rek ngegel kayak gini.

0: kumararana siya sa sulumputan, kurang ajar.
1: Tesapira
0: gening siya tesapira.
1: Susumar di kamar itu tesapira gening.
0: Udang denawa.
1: Udang sabutan.
0: Akar. Tesapiring gening siya. Ngan sadus.
1: Aduh itu. Eta dunungan nuju di kolor sampai teu katingal.
0: Mana we teh sanes deden rumaji. Nya. Naon? Hebat teh makan abdi nya. Na kusaha keunana, lah keunana kusaha. Ku abdi. Tingali panahna nu saha. Lah panahna nu saha. Ya nya nu agan nya ning.
1: Da beda atuh.
0: Ari nu maneh mana? Hor. Kaseretkeun pagenteng nu agan ka jero. Gerasa kurang bedel. Da heula nu abdi keunana mah teteh.

0: naon akang? Teang naon da akang?
1: Ih. Keur naon sia teh da wala? Keur ngising. Goblok teh sia.
0: Temak
1: kebujur. Karunya. Rek ditemak teh karunya.

Sanajan kabejak kenolat dia balatam tamat dempak. Pabalat taklir pindang hurang merul. Nalak asura boma. Tanggung jawab

0: Ah, curi tem uma papo que eu gostei pra bu.
1: Hebat. Serangan anu luar biasa kulan. Nyati luhur ti handap serangan ancur pasukan pihak kurang.
2: Doh.
1: Wajar da perang.
0: Mohon aku kicu jama kuci.
2: Darasi ke perang.
1: Tanyau kenai. Aing teu hayang oka bigalan pati jeung paman aing anu ngaran Setiaki.
2: Wah, jeung ecek-ecek.
1: Jeung sian terjajak ka Tawang Abimanyu. Aing hayang langsung patutunggalan jeung si Gatot Kasa.
0: Laras paduka. Ayo.

0: Prabu Nalaka Suraboma.
1: Tuh. Ningali wala dia balat tamtama soca berem. Waos kekerot. Nafsu kapegung kayanan. Kurang ajar tasi bangsat.
0: Sadaya-daya gusti nepi kakilat ya eta.
2: Serangan.
0: Serangan di laut, di darat, di udara. Luar biasa Abimanyu sareng Setyaki paman kaula tadi. Eta teh pamana Samba Purwagada. Kumawi kulan gusti. Kumaha parantongkeung maneh?
1: Hariwa.
0: Aing tanggung jawab lamun kitu aing kabur ti Pangkalengan.
1: Leres.
0: Ulah bari layar paur ku omak. Miyuni hayam kabiri ngeplek jawir ngawang jagjang ku meok pemedi pasok.
1: Tu gede. Ulah miyuni.
0: Kehelaanan aing.
2: Kudu miyuni hayam kabiri ngomong.
0: Sadaya-daya kulan gusti. Maneh oge masih kene jagjag bisa kene perang. Biasa kulain mangga

0: Daya tiluan anak ku abdi nu paeh teh. Kunaon diketepel? Ku siki muncang eta nya oge.
1: Kukuh wae ku pencen umur mo.
0: Iya, awas awas awas. Halih halih halih. Mangga kulan geus. Hei.

0: Ulang. Wah. Wih, paman. Sembah kapihatur. Nuno, nuno, nuno. Singlah sing puas mang. Hayang ningga si lalaka Suraboma nepi ka bejad huluna. Nanginya kitu, sanes enteng-enteng ieu teh payunaneun teh paman. Nah kitu. Kapan kakang nalaka Suraboma teh sakti luar biasa. Kuninga ku anjeun di mana anjeunna ngemasing pati teh keuna kana taneuh hirup deui.
1: Kitu?
0: Ya. Sarebu kali hirup, sapoe sarebu kali pae, sarebu kali hirup.
2: Leres.
0: Tapi percaya kalau percaya kalau.
2: Kalau wihana no maksud teh jatuh kulit.
0: Jalan ke sana ya daya. Kumaha teh jalanna? Urang cobian eta we geura. Pot pot pot.
1: Lur, dia.
2: Kang, sauran tuh. Are-are we.
0: Aya naon tuh? Itu. Oh. Punten itu kapengeran sia. Aya naon lah? Wayahna muli awi, bot. Lah, muli awi.
1: Naon masangkeun baligo?
0: Salajeur teh 200.000. Coba.
2: Gede-gede teuing atuh.
0: Tapi ka nganggap bodo kadudungan teh sia mah.
1: Nah, daroko ge aya kula anu 200.000.
0: Sakumaha sabungkus? Aya teh. Di mana?
1: Surabaya.
3: Ongkos gede.
0: Nah, apa ongkos gede? Kana kereta api geus bareng haeun.
2: Aye bareng ka sabungkus.
0: Muli awi nu kolot nyeun parangong.
1: Nah, melak walu.
0: Sing sesek
2: sesek sipageuh
1: kangge panggung
0: lain keur panggung yeun paranggong
3: nya bulan puasa manggung
1: kangge
0: Sutija atawa nalaka Suraboma teh lamun paeh urang tuna na paranggong sabab kesel geus jeung si eta mah paeh hirup deui paeh hirup deui hayu kitu mah dituna dina paranggong sugan. Aya kasempetan pikeun reureuh ka ulah.
1: Hae ulah mangga.
0: Jig, buru-buru.
1: Sabaraha heunya awina nya?
0: Sacukupna we.
1: Ieu duitna, ieu duitna deui.
0: Hae. Rieu.
2: Teuing seta mah. Sautak seutik
0: teh. Ye.
1: Tambi ulah dah. Nya. Pasyarkeun nu ngabdi kana awi.
0: Ye.
2: Ari awina ya. Minta Kang.
1: Nah, awina mah mental we atuh.
2: Mental ka Bajikohar atuh.
1: Lumayan aing.

0: Ya, Kang. Genah euy.
1: Naon aya Kang genah?
0: Loba pendukung ka aing mah.
1: Alhamdulillah, Kang.
0: Murukana teh mangga cenah ngala awi mah keu aya butuh mah.
1: Oh,
0: pan lumayan aing nya.
1: Lumayan, Kang, sakuan.
0: Bisa kabari pulsa.
1: Eta we ka Pati Kohar da.
0: Hah? Iya.
1: Kasep Sule we enta.
0: Ubu ai awi-awi kitu kayaknya we kasih menyan.
1: Cemenyan we.
0: Iya.
2: Heeh.
0: Menta 20 leunjeur mah.
1: 20 leunjeur.
0: Heeh.
1: Rekat
0: loba loba nu ngadukung ka aing mah. Iya. Kumaha ceuk Abah?
1: Cemenyan mah kumaha ceuk Abah we.
0: Heeh.

0: Iya, nurek yang kalah kahit. Saya nama atu geraseren sumeren wekang.
1: Ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun.
0: Anu sakitu parantos ngalibatkeun ulah dia bala tamtama semata. Daya tersidik lepat salirate. Lamun pamajikan sampean di pentak kubatur kumarasana. Sieun eta mah urusan salira. Hartosna salira ngalengitkeun nyawa bari jeung dicacan salirana. Ieu tangkatantosan tirama uwa ti Tuang Rama. Salira kena nampi hukuman. Sok aing geura hukuman tapi semplakeun letak takatua pakensa. Pegatkeun buk salamar kaluar geutis satetes amakan sadami kaluar nyawa ti neraka.
2: Kan?
0: Ye. Geus awi teh
2: parantos.
0: Ye.
2: Kata mihan ku awi tali, da puguh berjogi tali atuh. Nya. Alah. Parantos siap-siap pasukan nu geus ngiring ngadamelna.
0: Ye. Eta tiba heula nepi ka can angeus ieu mah wa dukun eta teh.
2: Bisa ka dukun teh euy.
3: Ada potonganana.
2: Hayu saena mah geura seren sumeren we kulan. Ulah nepi ka
0: cicing siapa tong pipiluun. Ieu urusan aing. Gatot kaca dina. Undang apa? Siap tanaga. Pikiran. Agak ngiringan bae. Ayeuna mangsana mah kaputus riwayat. Tong dina dinten ieu menit ieu ge teh langganana.
3: Duh,
0: bener tegara tega pati. Ya, tegerakeun kategan pae. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu. Apatan patah perlaya saang bulan 14 tegeuneuk sareng teu balekmu. Balumbang timur jalan gede sasapuan.
2: Aya kitu satria teh lah.
3: Wah, resep lah.
2: Iya.
3: Nyantana.
2: Oh.
0: Bisi teu wani sia datangkeun Bapa Sia Si Bima.
3: Astaga.
0: Ih, urang nya nyarak kasepuh. So. Si hareupan heula we Gatot Kaca.
2: Babu kanyagantung mah geura.
3: Make nangtang-nangtang Tuang Rama.
2: Nangtang-nangtang Tuang Rama lalawara teuing.
0: Eta Si Bima anu gableg pancanaka. Ari pancanaka pancaneke meureun.
2: Waduh. Nya anakna digogoreng, nya bapana digogoreng. Meuni lemah-lemah teuing mental si ateh. Naker kitu. Heuh,
0: nyingka-nyingka teu jadi miu ambek begini.
2: Mane ku abdikeun urang anjok jelema kieu mah.
0: Ulah ulah ulah.
3: Ah, da bae kuat atuh.
2: Widian abdilah urang babu ka huluna.
0: Nyingka jiga jiga. Hadir sia, hadir sia. Hadir.
2: Hadir we tuturkeun aing. Wani mah sok ya.
3: Lajeun wani bari kaleos Pak Haji Sidik.
2: Alah, ampun.

0: Sakali dua kali tadi lawan katilu kalina ngagajeng kaluhur dina gerakan kalau ngampi beri nejekin dua dampak suku kena dadana tuku atau pugu weh anu kena na kasuti jama mata kajengkang oge
1: gitu
0: ngan orang kaya dan syuti jati lain lawan atah-atah. Tuning udang deui.
1: Eta lompat
0: hebat si Gatotkaca.

0: fin la tarde. Ya, ada kepayaan saya tahu.
1: Ada kaopan, kepayaan.
0: Nah, nanti aku hirup dulu, aneh-aneh. Iya,
1: tei, bukan naon saya tahu.
0: Eta mah, mana yang ngerontok. Tewak tadi, genong tadi.
1: Eta teh.
0: Peret. Jiga pisan Kang Yana, gitu. Pimpinan Gajah Putih se Jawa Barat.
1: Oh, Kang Yana Gajah Putih, kan?
0: Oh, Kang Ade.
1: Gila, laras. Pusik genong pacan, weh, gitu kan.
0: Peret. Di backhand jadi dia. Tuk. Tuk.
1: Disulih.
0: Marukan aku mah ya.
1: Percaya. Naon maksudnya? Lain bisa terlempang mundur.
0: Waduh. Luar biasa Gatot Kaca, Gatot Kaca. Singgul.

0: de payán para vos.
1: Oye.
2: Wow.

0: Anais di tunana parangong mahay gaya kasempatan. Ikan rere. Bot. Bot. Dia.
1: Hah? Saurat tu.
0: Dah. Ayo digolerkan masya. Dia parangong moa. Tenepi kena tanah moa hirup.
1: Moa. Moa moa hirup kan.
0: Oh.
1: Dekadu bumi.
0: Sidawala moa hei. Ibrawe hees aingnya luka coba dia itu.
1: Kan baik atuh.
0: Iya. Batur cakah ciki teh sida walama nyarengeh we. Oh,
1: batur sibuk teh.
0: Mun aya duit penghelana. Tungguan mayit ini.
1: Tungguan.
0: Lah, mayit tungguan.
1: Kemitan.
0: Eh, bade lapar lapar teh aduh teh eta teh urang masyarakat sagu wayahna wayahna teh sagedeung sagedeung
2: sagu padang
1: eta eta we meuli sagu mah
2: bukan
3: ora yang kita turunan teh lawa ora yang naon ora yang uci
2: kan mana
0: lain teh nuan mayit di dia itu oh sieun kalengkahan uci geus hirup deui
1: sok hirup deui teh teh mayit
0: baheula ge eueuh eueuh jurig.
1: Eueuh bade lagleg mah.
0: Acan acan kabejakeun jelema digagdeg jurig.
1: Eueuh.
0: Oh. Modar sareng modar mah tetep modar.
1: Mun jelema jiga jurig.
0: Oh, mo jauh kana taneuh. Moal mo hirup deui.
1: Moal. Eueuh bejana.
0: Halah.
1: Mayit hudang deui.
0: Eueuh ti baheula oge aya mayit hudang deui.
1: Eueuh.
0: Aya. Heuh, aya lain dihudangkeun mah euy. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mangga bejo mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem. Bet balalageur dedemit di dieu.
1: Jurig di dieu balalageur. Hay jurig balalageur jalma cara redit.
0: Naon?
1: Eueuh anu kabejakeun.
0: Eueuh. Yang
1: ulan
0: cicing sia
1: oh sok we kalihaka eueuh mayit anu udang deui
0: naon
1: oh mayit anu udang deui
0: heeh
1: bere permen da mayit kan seuneuh
0: nya udang deui mah bere permen ge aing
1: seuneuh tap ketap
0: heeh eh Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajura gua juri gua haliul hakim. Wa kunta wa kunti waliul hakim.
1: Sakarareung teh.
0: Bah sora anjing nya mah. Mapai jalan sakapak. Ngajug-jug ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteh sabab aya nu diteke hujan angin dor-dar gelap kaya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteuing nu penjing wajana be kacempatan nu dituju teu ngalongok anu ngora juga nu kolot teu nyusul ari sugan teh mah Alhamdulillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Singkir.
1: geus paeh tadi mau ka hirup deui. Paeh.
0: Hayu geus ngalonyeng teh sia.
1: Hayu geus kabobodo dunungan teh. Panya nu paeh hirup deui.
0: Nah, demi Allah aing eundeuk-eundeukan.
1: Allah. Rarasaan kusieun. Bakat kusieun.
0: Nu paeh mah paeh goblok moal hirup deui. Na memang na aing mah. Auzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Good. Good.
1: Ah, kempes-kempesan. Kagaruahkeun we eta.
0: Ngariwakeun. Ulah hebaturnya saya teh sia. Aduh, ampun jeung demi Allah ka deuleu weuing.
1: Terpercaya.
0: Hirup kikituan tah.
4: Angin.
0: Ah, lamun aya angin mah kudu ngenebak ka aing.
1: Ada kala angin peut. Awak teh sawung
0: angin ka jepak. Ngaruh kana teh bisi tegering tuning.
1: Angin puyuh meureun.
0: Tuning dangdelet dangdelet dang tumilareung cuma. Di wawulan tai ya kuai bangke teh. Oh,
1: hey,
0: good.
1: Ya itu. Eta gini. Nah curahkan kita kerja pada terlalu dengan itu. Lalu dengar juga kacamata.
0: Banting kan kayaknya cuman.
1: Antep ada. Antep ada itu makan korangan.
0: Tumbuhan. Nah, hanya euy ai ditinggalkeun Gatot Kaca sok. Oh, hirup. Tuh. Oh, ini usik kitu tah. Tuh. Dah. Si dewala gomblongna teh tinggal. Aduh, amun. Aduh.
1: Ada. Ada. Jadi pocong.
0: Aing dedemit ti dieu. Allah aya kasih
1: hay hay jalma baung ya
0: jadi tungtungna teh ucing-ucingan ya aing duaan. Watak wantos Prabu.

0: Rinyo Mang Rebu-Rebu. Ya tapi kan mawa tanah karena ia parango.
1: Tuh, iya gitu.
0: Atuh, kayaan anak tanah dugi di sana kurinyu.
1: Beres.
0: Yakin kulitna antal karena tanah. Atuh iya Prabu Nalaka Surabuma ngegajelang tina parango.
1: Tuh, tuh.
0: Medan, aing ditunda di parango. Loh, bu, nuhun bu. Penang tayungan ibu.

0: Sehatnya hidup. Cuma kapi hatur.
1: Nuhun pot, nuhun pot. Punten nih, kapengkeran kakang Semar. Sok-sok buru-buru siya.
0: Bapak kadewa wanian gitu.
2: Oh, eta pengaruh bapak teh.
0: Pengaruh bapak teh gitu, tau. Eh. Aiku kitu teh mah ai rakyat mah heueuh boga kadaulatan.
2: Kadaulatan.
0: Tapi nuhuna kadaulatan teh di tangan rakyat.
2: Aya hak atuh.
0: Heeh. Nu matak dewa teh balek ku bapa mah dibedol.
2: Dibedol aya eta bapa teh pangaruhna.
0: Saperti urang bedul di bedea.
2: Di bedea,
0: tuluy di bedea. Tuluy di kulub. Meunit teh nyamuk sia teh.
2: Beusi rasampeu.
1: Hidap kaca-kaca kaulan.
0: Memang gitu Kasep.
1: Ari anu ngaran nalaka Surabaya teh bener moal pae sahingga manehna masih keneh kena kana taneuh atawa deukeut sakurang-kurangna. Tau. Iwah ti bangkena atana pilayona teh wayahna hidep. Kudu mawa layon eta sutija nyaeta kaluar angkasa. Kaawang-awang. Saluareun hawa. Ngeun anu jadi mamalana paur hidep di ditu teu bisa ngarenghap. Sabab eta teh udara kosong.
0: Anjir. Dulungan dulungan dewek juragan Gatot Kaca jadi astronot.
2: Astronot kan aya kitu
0: teh. Heeh. Hala. Naon astronot teh jang?
1: Astronot jeung dina mobil nu sok kebuh di tukang.
0: Kenalpot
1: jurig sia teh mah. Mun jauh tina astronot kana kenalpot.
0: Impun anu genut geuning astronot.
2: Genot.
0: Genot teh mah belegung.
2: Jauh-jauh.
0: Genot mah bapa teu bisa leumpang. Genut aing mah
2: tut. Abeda genot teu genut.
0: Aing genut mah di mana aya awewe bangor teuing, genit tama sia teh. Aing genit mah di mana urang boga rejeki teu mere ka batur genit, pedit. Aing pedit mah nu biji tina bujur, pedut eta mah sia teh.
2: Mun dia sajarah raung.
1: Tapi ka teu daek jempet.
2: Lain bibir terlebih kali.
0: Alah, kumpul.
2: Kepas hati-hati.
0: Tak itu, Kasep. Anu pang berat napisar hidup teh kudu bisa nobros angin bumi. Atmosfer murnya teh.
1: Tak itu, Kasep. Sanggup deh. Sanggup meyak. Pikeun ngabelesatna ti dieu ka itu kudu make kakuatan pansa braja. Braja musti berikan kapalawatan dentawi sesa. Dibarengan ku bajingiring tapak nengala.
0: Wanyir, tujuh kakuatan atuh.
2: Tujuh kakuatan dihijikeun.
3: Tujuh.
2: Dibarengalkeun.
1: Ya, sae ya.
0: Tah, ngan di mana geus nobros ka itu hidep moal bisa ngarenghap. Tah ieu pake ieu.
2: Deh.
0: Asupkeun kana mastaka hideup ta ieu teh di jerona teh oksigen.
2: Oksigen.
0: Uluh. Hideup bakal bisa ngarenghap hitungan ulah lila teuing. Buru-buru weh turun deui. Tah alungkeun weh sutija teh dinya. Da di ditu mah bakal ngambang kasep.
1: Oh kitu Eyang. Yuk sumangga. Nuhun, iya. Permios.

0: Muji kaulah kakarsna.
1: Tabah segitu.
0: Tabah. Anak numaihan, anak numaihan anak dihukuman. Eh, apa eta teh kapercayaan masyarakat teh kudu kitu nemongkeun keadilan.
1: Hukum nu sabenerna.
0: Jadi hartina teh ulah cieut kana hideung ulah ponteng kana koneng. Nuhun. Ari bapa ka dewa pernah naon? Sia teh wartawan lain.
1: Oke, jeung nanyakeun kitu.
0: Yeah.

0: Purwo. Raden Gatotkaca.
1: Iye.
0: Nyanak iye Prabu Nalaka Surabaya ngabelesat. Ngawe tujuh kekuatan.
1: Duh. Yege.
0: Praja Musti, Brajakalpa Lamatan, Dentawisesa, Sabta Pangrungu.
1: Yege.
0: Tapak.

0: saderek-saderekna sadayana tararanggah we melanggur
1: bari muji
0: oh da geus keluar ti atmosfer maka itu mau bisa ngarenghap sih teh. Mudah-mudahan deh juragan Gatot Kaca tiasa mulih deui
1: euy. Sumohon doakeun deh.
0: Duning.
1: Eh, duruk tukang.
0: Wah. Kumaha? Aya sumping.
1: Hidup
0: Gatot Kaca.

0: Hai geus kitu mah sugani bakal menang tanah penghargaan pangajian nu saluhur-luhurna juragan Gatotkaca. Jeung para satria nu sanesna. Atuh ku kituna Ki Akang saparak kansa ti rombongan Giri Harja tilu.
1: Sumohon Kang.
0: Dina lalampahan nalaka Surabaya pejah.
1: Sumohon.
0: Nyaeta nu tangtuna oge moal antel di kana taneuh ayeuna mah. Jadi angkara murka nu aya di dunya.
1: Sumohon.
0: Mimiti nungtutan. Da ku kituna urang sadayana urang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ti PRI Bandung.
1: Laras.
0: Dina raraga ulang tahun anu ka-48 tiasa ngagelarkeun wayang golek.
1: Katenang.
0: Sok sanajan Akang tanaga geus loba kurang. Anu dina waktos ayeuna sasatna digelar. Anu dibantos ku Pupu Kujang. Oge Pemda daerah tingkat 2 Kota Madya Bandung. Oge ti
1: Pemprov Jabar.
0: Pemprov Jabar ngahaturkeun nuhun kana pangrojongna.
1: Amin.
0: Ti Akang saparak kansa sakali deui hapunten ti pihak kalepatan ageung sumonten alit. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton. Sakali salamat tetap salamat. TPRI Bandung sakali jaya tetap jaya.
1: Ia
0: lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik. Sinebarang sari tutup lawang sigotaka.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Era un saturante su un bandano in la basura moderna fam internet sempre avanti salve hi good morning selamat pagi sahabat muda tuli jumpa bersama Navista Berani di muda tuli weekend pagi hari ini 2 Agustus 2026. Lagu pembukanya ada Five for Fighting dengan 100 tahun ya kalau bahasa Indonesianya. Menemani sampai nanti dengan selesai di weekend kali ini, pasti ada beberapa informasi ringan dan juga tips ringan yang bakal Nabi sampaikan untuk sahabat melalui yang ada di rumah ataupun yang sekarang dalam perjalanan atau juga yang sekarang lagi jogging sambil mendengarkan musik-musik yang mudah-mudahan sini bisa menemani dalam aktivitasnya atau juga saat berolahraganya di pagi hari ini.